Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Puan Suphati Suthamaphan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan, berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห
0: ้อNah, untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita Sawata. Gitulah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap harilah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duduk dengar di mana. Duduk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu supaya kita sapar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik, jong tham di sah, ya pai wang kham chom. Jong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita, satu hari nanti ada apa orang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang mana sedang dengar gitulah. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa lah seperti biasa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk tengah hari ni, dah ucap selamat tengah hari kepada peminat kita. Tak kira lah yang dengar di mana saja tu, untuk hari ni peminat hari Senin tanggal 31 bulan 8 bulan Singhakom 2569 bersama dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1448. Gitu juga peminat untuk hari ni 17 Rabiul Awal 1448 peminat. Untuk waktu solat hari ni tu je waktu Zuhur je pukul 12:18. Maaf. Untuk waktu Zuhur pukul 12:18. Waktu Asar pukul 3:23 dan juga waktu Maghrib pukul 9:27. Lagi waktu Isya pukul 7:35. Ah gitulah. Sekali lagi, waktu Zuhur pukul 12:18. Waktu Asar pukul 3:23. Waktu Maghrib pukul 9:27. Waktu Isya pukul 7:35. Ah gitulah untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu juga untuk tengah hari ini, tak kira lah makcik dia duduk dapur, makcik dia duduk bergerak ataupun duduk di mana saja tu dah. Bolehlah kita masuk kosi bersama, masuk tukar menukar fikiran, masuk tukar menukar maklumat hal-hal apa saja, tak kira lah. Lapor mari katanya dengar di mana, khabar baik ke dok ataupun udara cuaca tu di sana tu, lagu mana, hujan ke, panas ke, sejuk ke, keteduh ke, lagu mana, bolehlah kita mari tukar menukar maklumat ataupun tukar menukar fikiran ha-ha apa saja di nombor 073-203-583. Sekali lagi, 073-203-583. Bolehlah nak dengar lagu hak siapa, boleh juga kita telefon mari. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, peminat duduk tengah jalan-jalan dah, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sampai dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya. Begitu juga kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat, sejauh daripada penyakit, sehat wal afiat. Gitu yalah, kita ni pakat berdoa kita selamat lagi di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua dalam ruangnya cerita dari kampung.

0: นี่วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ1ใน 3R model Rehabit คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาโดยนำเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยชาวนาหลังการเก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำเศษวัสดุทั้งใบอ้อยและฟางข้าวที่เหลือนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยใช้เองหรือจะนำเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรในการอัดก้อนหรือผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพื่อส่งขายได้ราคาเช่นกันส่วนเศษวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นใบไม้กาบกล้วยกาบหมากสามารถนำมาสร้างรายได้โดยการแปรรูปเป็นจานชามกลายเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรได้อีกทางหากเราไม่เผาแต่เปลี่ยนเป็นการทำความเข้าใจรู้จักใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมก็สามารถสร้างรายได้พร้อมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
1: Itulah peminat untuk sekarang ni je pukul 11.39 minit sebagai pusing yang kedua lah untuk ruangnya cerita dari kapung. Gitu juga peminat untuk tengah hari ni dah dalam ruangnya cerita dari kapung. Saat itu ada tali je mari katanya nak dengan lagu Loh Kapung Nibong. Kita setuju kepada semua dan juga satu tali je lagi katanya nak dengan lagu Kai Kelubung Kak Pak. Kita sudah dengar dah saat itu. Terima kasih belakanglah yang mana telefon mari. Yang mana mari tukar menukar, tanya, khabar. Dan juga terima kasih belakanglah yang mana duduk dengar. Tak ada telefon mari pun tak ada apa lah. Terima kasih belakang yang mana sedia dengar. Beri semangat kepada pihak tim dengan sawah terjala kita semua. Gitu juga peminat untuk ruangnya cerita dari kapung. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Gohamek FM 95 MHz Sawah Terjala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu juga lah peminat untuk tengah hari ni pun sedikit ada khabar berita, iaitu hari ni hari ni tanggal 31 bulan 8 bulan Singhakom peminat. Gapo tanggal 31 ni? Tanggal 31 ni sebagai hari yang terakhir untuk kita nak uton ataupun top tuan sit kat kebajikan kerajaan ataupun bad sawadikan hang rat. Siapa tak tekek uton lagi peminat, jangan lupa kita pergi tekek uton, kita pergi tekek top tuan sit dulu, kita pergi tekek katanya kita prasong nak yunyan sit. Sudah kita tekek tu kita pergi hubolah. Kalau kita lekat hamu tu kereta kita pergi di konsong, lekat harga apa kita pergi di pejabat tu lah, duit harga apa sahaja tu kita pergi hubung. Dan juga ataupun kita boleh pergi di pejabat daerah ataupun tiwakat ampe. Sebab di pejabat daerah tu dia nak ada one stop service ataupun counter lah untuk beri perkhidmatan kepada rakyat, kepada semua buat kita tu yang mana nak uton ataupun nak top tuan sit kat kebajikan kerajaan ataupun bad swadikan hengrat, kita panggil mudah-mudah kata bad prasyarat. Gitu peminat, jangan lupa siapa tak uton lagi hari ni sebagai hari terakhir dah untuk kita uton. Apabila dengar suara ni dah, kalau kita tak uton lagi kita pergi tekan selalu. Kalau ada anak panggil anak mari. Kalau kita ada telefon sendiri kita buat sendiri. Halo, dah masuk dalam pautang. Masuk dalam tangrat pun boleh juga. Dan juga tak ada telefon weh, tak tahu nak minta tolong pia. Kita pergi di bank, peminat kita pergi di bank, pergi di tanakan. Tanakan pun hari ini sebagai hari terakhir lah untuk kita uton. Gitu juga satu berita lagi peminat, katanya pejabat perdagangan wilayah Jala ataupun panit jangwat Jala peminat. Dia wari bagai tongfa, bagai harga murah, katanya 500 karok. Haroi raikan untuk nak bantu nak mengurangkan bebang kos harga hidup rakyat lah ataupun lot ka krong chip. Katanya telah ye peminat sengapik ataupun 30 butir tu seharganya 85 bak saja. Bila untuk majlis ni peminat, untuk kita kam Thai Chuai Thai lot ka krong chip, mana pusat perdagangan wilayah Jala ni dia menganjuk ke acara lah Thai Chuai Thai lot ka krong chip. hari ini sebagai hari yang pertama, iaitu tanggal 31 Singhakom. Untuk Thai Choi Thai Lut Kha Krong Chi, peminat mengadakan pada tanggal 31 Singhakom hingga tanggal 2 Kanyayon 2569 pada je pukul 9 pagi hingga sampai je 8 malam. Di mana? Di Pada Gajah Wilayah Jalak. Pada Gajah Wilayah Jalak, peminat. Katanya bagai banyaklah telur ayam berim. Telaya berim harganya 85 baht Singapura. Dan juga minyak gendai ikan tu, naman put. Satu li harganya 40 baht saja. Dan juga berah-berahlah kau homan li. Harganya 100 baht sejabe. 5 kilo tu. Dan juga saka peminat ataupun gula. Harganya 20 baht sajanya sekilo. Gitulah siapa-siapa nak beli barang murah, siapa-siapa luwe, boleh kita pergi barih ataupun kita pergi hubung kita queue lah di Pada Gajah Wilayah Jalan. Luwe piano gi, tapi nya barang highlight tu peminat katanya telah ye. Minyak kena ikan. Ada juga beras dan lagi saka ataupun gula peminat dia nak jual mengikut masa setiap je. Bukan, maaf. Mengikut masa crop wilayah ya, iaitu J10, J12, J pukul 2 dan juga J pukul 5 dan lagi J pukul 7. Pukul 7 malam tu gitulah, siapa-siapa luar boleh kita pergi beli bersama di Pada Gajah Wilayah Jalan. Terus sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Kita upamina untuk sekarang ini dia pukul 11.55 minit sebagai pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kapung. Kita untuk tengah hari ini terima kasih belakang peminat yang mana sudah dengar gitulah tak kira.

0: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
1: สวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawoto Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawoto Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan khas.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sudah berdengar gitulah. Untuk sekarang ni dah kita ada kedi dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupalah peminat, untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam 5 petang. Kita boleh mari berkongsi, mari bincang, mari tukar menukar ha-ha berita polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempatan dan juga ha-ha apa sajalah yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu kita, untuk kita bersama-sama di dalam ruang ni pedoman hidup pada di Gramet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk petaning dah. Kita boleh berjumpa lah, boleh berkongsi bersama pada petang senar tanggal 31 bulan Singhakom bulan 8 2569 bersama 17 Rabiul Awal 1448. Kita untuk petang ni siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, waktu petang ni kereta mutu di jalan raya tu banyak lah. Kita pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga, jangan-jangan duduk gaduh, jangan-jangan duduk laju sangat. Dah kokoh duduk gi, dan juga kita jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, klik mari juga dengan selamat gitulah. Untuk petaning siapa ada soalan nak tanya dan juga siapa ada berita polisi kerajaan nak tanya ataupun ada nak dengar lagu ataupun ada nak tukar menukar maklumat ataupun apa saja tu, bolehlah kita bersama-sama telefon mari di nombor 073-203-583. Dan juga untuk petaning dah tak kira lah duduk di mana saja, duduk kerja, abu sendiri pun beri semangat kepada semualah yang mana duduk jalan ke tugas, yang mana duduk buat kerja, tak kira lah di office ataupun di mana saja dah. Boleh kita beri semangat untuk kita sama-sama cari rezeki sara keluarga. Kita jugalah untuk sekarang ni duk bunyi tali yang hari tu, kita rehat dululah seketika. Kita rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

0: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: Gitu peminat tu sekarang ini jeh pukul 4:53 minit sebagai pusingnya terakhir untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah, terima kasih belako yang mana sudah dengar, tak kira daripada awak ataupun baru siapa mari pun, tak apalah dapat tahu berita khabar maklumat bersama, berita yang betul, berita yang benar. Gitulah untuk hari ini, bersalah silap minta maaf kepada peminat belako. Kita berjumpa pula pada esok hari. Jeh yang sama, jeh pukul 4 hingga jeh pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamet FM 95 Mereka sawat terjala di sinilah. Esok kita mari kongsi pula bersama. Untuk hari ni siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan minta wisapa dengan selamat. Jangan lupa turut atur jalan raya. Untuk hari ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Selamat Petang.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadhal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabbah, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih pengurusi masjid, timbalan serta seluruh jawatankuasa, para pegawai masjid, terusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Tarikh hari ini untuk ceramah saya yang bagi. Saya tengok jadual kami dah padat, dan hari ni pun ada banyak jugalah kerja yang tak dapat dilaksanakan. Tuan-tuan doakan untuk melapangkan masa ke sinilah. Saya ingat tak ada orang, penuh juga sebab hari kerja kan. Saya kata tak ada siapa ni, hari kerja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk pada malam ni berkaitan dengan akhir zaman. Saya bukan menginfo ni, saya duk cari poster. Tengok tang mana tu. Sebelum tu, terima kasih banyak kepada pihak masjid, geng pondok terutamanya Taman Sungai Dua Utama, Betuwes, Pulau Pinang, Masjid Raudhatun Nahrain.

Taman Dua Sungai. Ada sungai apa tau ni? Sungai Sungai Dua lah. Oh patut. Raudhatun Nahrain. Raudhatun Nahrain tu Taman Dua Sungai. Ada ustaz lah maksudnya dalam jadual kuasa ni. Ha, dia yang tolong buh bahasa Arab tu. Saya rasa. Wallahu'alam. Tajuk malam ni, gelombang fitnah akhir zaman menjadi umat yang terselamat. Tazkirah ringkas saya namakan pada malam ni, banyak benda yang perlu diingatkan kepada diri saya, kita semua dan ahli keluarga. Allah takdirkan saya dan kita semua berada pada satu zaman yang zaman yang para nabi takut untuk berada padanya. Kita hak bukan nabi, bukan rasul, wali pun bukan, duduk pada zaman yang sangat ditakuti oleh para nabi dan rasul. Kita paling takut sebab pada zaman ini tiada rasul. Kita nak harap dekat siapa? Nak bergantung dengan siapa? Selepas kita bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dalam kehidupan kita yang atas dunia ni, ni ada kedai, ada jalan raya, sekolah, ada rumah, ada kereta, ada gaji. Nak tanya siapa untuk tunjuk jalan kat kita? Nak tanya siapa? Nabi tak ada, rasul tak ada. Duduk pada satu zaman yang semua nabi minta berlindung dengan Allah, iaitu zaman Dajjal. Bukan tajuk Dajjal malam ni, bukan tajuk Dajjal, tetapi kata para ulama, siapa yang Allah selamatkan dia, matikan dia awal sebelum Dajjal keluar, itulah antara anugerah besar Allah kepada orang tu. Siapa yang Allah matikan dia awal sebelum keluar Dajjal yang betul itu, maka tu antara anugerah terbesar Allah kepada orang tu. Kerana Dajjal adalah fitnah paling besar yang diciptakan oleh Allah sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Dia nombor satu. Tema yang dia bawa dua. Satu syirik, yang kedua keliru. Satu tema yang Dajjal bawa dua. Satu syirik, yang kedua keliru. Keliru di antara benar dan batil. Tak tahu hak mana. Hak cakap dua-dua ustaz. Hak ni kata lain, yang ni kata lain. Yang cakap dua-dua peguam. Yang ni kata lain, yang ni kata lain. Yang cakap dua-dua... Hari ni tuan-tuan, doktor pun dalam YouTube hari ni, doktor ni kata macam ni, doktor ni kata tak. Dia tu salah, doktor tu salah. Eh, doktor pun bergaduh juga. Kemuncak keliru. Sehingga Nabi kata, kalau Dajjal bawa air, hak tu api. Kalau Dajjal bawa api, hang tengok dengan mata hang api, yang tu ialah sungai. Nabi kata, terjun yang dalam api itu. Keliru sampai tahap tu. Dajjal bawa api, bawa air, sungai. Nabi kata, yang mana yang nampak api, itu adalah sungai. Yang mana yang nampak sungai, itu adalah api. Dan Nabi beritahu jelas, tengok dengan mata yang Dajjal bawa tu api, terjun hak dalam api itu. Nabi kata, sebab Dajjal ini dia bawa kekeliruan di antara hak dan batil. Tak tahu. Subhanallah. Kemuncak. Maka Nabi pun sebut, kata Rasulullah, ma min nabiyyin, tidak ada rasul kecuali rasul itu akan minta berlindung kepada Allah daripada Dajjal. Jadi macam tajuk Dajjal tu mukadimah.
Sebab tadi pengerusi kata pukul 10. 8.40 aja saya. Kan sembang aja. 8.40 aja sekejap ya, insyaAllah. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Filter yang Allah buat turun seakan-akan vaksin, seperti vaksin ataupun penawar lah kita sebut lebih tepat. Penawar yang nak membatalkan fitnah-fitnah yang banyak di akhir zaman ini, penawar antara yang paling ampuh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala khusus untuk umat akhir zaman ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tapi tak bolehlah baca Kahfi tiap-tiap hari Jumaat tak pergi semayang. Jumaat tak pergi, dia kata sebab kerja. Kelang tak pergi keluar. Berapa tahun dah? Baru 7 tahun. Jumaat tak pergi 7 tahun. Kahfi baca? Kahfi baca. Sambil kerja pasang lepas pagi. Waktu tu penawar tu tidak menjadi. Penawar yang kuat untuk umat akhir zaman mematikan semua jenis fitnah dan kekeliruan, namanya surah Al-Kahfi. Dulu saya balik 2008, balik daripada Syria 2008, saya mula berkuliah 2008 tu, terus kuliah. Tak ada lagi kamera, tak ada siapa teringin rakam. Pi surau kan, ada 20 orang, 10 orang. Tapi saya mula baca Kahfi. Saya mula baca. Dan hari ini alhamdulillah, daripada Kedah sampai ke Sabah Sarawak, pi ke masjid yang baru ni kami pi di Kunak, agak jauh ke dalam di Sabah Kunak. Bila kita baca Kahfi tu semua baca. Tak ada Quran pun di tangan. Tapi ayat 1 sampai 10 tu alhamdulillah, ramai yang sudah hafal hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan istiqamah kepada kita semua untuk mengamalkan surah Al-Kahfi. Dan sebelum itu yang lebih utama sekali ialah tuntutan-tuntutan benda yang wajib ke atas kita semua, yang tu jangan tinggal, iaitu solat dan lain-lain yang seumpama dengan solat yang wajib, yang fardu. Seorang suami, kefarduan dia antara yang paling utama ialah membimbing isterinya. Seorang ayah, antara kefarduannya, antara yang tertinggi kefarduan seorang ayah adalah membimbing anak-anaknya untuk kenal Islam, untuk belajar fardu ain. Kemudian baru kita amal yang lain-lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dalam 40 minit ni, betul ya tuan-tuan, yang tu tak melawak. Dalam 40 minit ni saya nak baca sikit ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada 100 lebih tanda kecil kiamat yang sudah pun berlaku, apa nama ni, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, tanda kecil kiamat itu menghampiri kepada kemuncak, menghampiri kepada kemuncaknya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi menyenaraikan beberapa tanda kiamat, ada 100 lebih tanda kiamat kecil. Dalam hadis ini Nabi senaraikan 3-4 tanda kiamat, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu, takkan berlaku kiamat sehinggalah ilmu itu diangkat.
Para ulama hurai ilmu diangkat macam mana? Ilmu diangkat dengan cara dimatikan alim ulama. Kalau nak kira moden, kitab-kitab dan buku-buku hari ini dicetak antara yang paling banyak dalam sejarah manusia. Di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, sahaja lebih 1,000,000 jilid ilmu Islam. 1,000,000 jilid ilmu Islam. Hak tuan-tuan duk dengar, fiqah, usul fiqh, sirah, mustalah, jarh ta'dil, tafsir, qawaid fiqhiyah, balaghah, mantik, sarraf, nak banyak tu, jenis-jenis ilmu tu, lebih 1,000,000 jilid. Nak ukur alim umat Nabi Muhammad, berpengetahuan umat Nabi Muhammad dengan banyaknya buku ataupun dengan ramainya alim ulama. Maka Nabi pun sebut antara tanda kecil kiamat yang akan berlaku, kita semua akan tengok, iaitu kematian para ulama yang mati tiada ganti. Jadi tak sekarang? Jadi. Di Malaysia ni antara negeri yang ramai, yang banyak pondok alim ulama, antaranya Kelantan dan Kedah antaranya. Tetapi tengok tok-tok guru pondok, tok-tok guru tua, orang panggil guru tua, tok-tok guru yang lama-lama, dia meninggal, pondok tutup. Saya tak mau sebut, saya jadi aib pula kan. Tapi saya orang Kedah. Kan, berpuluh-puluh pondok kami pernah pusing jalan ziarah tok-tok guru. Dulu kita bawa anak-anak murid pergi ziarah pondok-pondok sementara guru-guru, tok-tok guru masih ada. Bawa pelajar kita satu van, dua van, satu bas, ziarah tok-tok guru pondok, satu, dua, tiga pondok. Hari ini orang bawa anak murid ziarah kedai makan. Mereka kata Sungai Dua ni lembah makanan. Tapi tak gemuk-gemuk pun saya tengok. Tak biasa kan. Macam-macam kedai makan. Banyak. Dan bila kita tengok pondok-pondok tok-tok guru tua ni meninggal, pondok pun tutup. Sekarang ada tak sampai 10 orang tok-tok guru tua di Kedah. Tak sampai 10. Yang tak sampai 10 ni, tuan-tuan pergi tengok pondok. Siapa orang kanan yang menggantikan, yang tuan guru seperti itu? Tak ramai. No? Kecuali sedikit. Antara yang ada pengganti, antaranya pondok tuan guru Haji Saleh bin Musa di Sik. Kan? Anak-anak tuan guru, alhamdulillah, beberapa orang adalah tuan guru juga. Alhamdulillah, mengajar macam-macam kitab. Maka Nabi sebut, kamu akan tengok satu hari nanti ilmu itu diangkat. Apa maksud ilmu diangkat? Dimatikan alim ulama, tak ada ganti. Watakthuraz zalazilu, dan kemudian banyak gempa bumi. Sehingga kan di Malaysia yang bukan laluan utama, yang bukan laluan terkenal gempa bumi pun jadi gempa bumi. Dia bergegar sikit kan baru-baru ni di selatan tanah air. Yang tu kita, dia mai tunjuk muka, lepas tu dia pi. Kan, di negeri-negeri dan di negara lain itu lebih banyak. Tuan-tuan, kalau buka YouTube tengok benda yang mendekatkan kita dengan Allah dan akhirat. Daripada ribu video yang ada, antara yang boleh mendekatkan kita dengan akhirat, boleh menginsafkan kita, tengok video gempa bumi. Tonton tengok CCTV yang rakam daripada jauh. Tonton tengok macam mana ayah, dia dukung anak, dia kendong anak, gempa bumi, dia letak anak dia, dia lari. Dia letak anak dia, dia lari. Macam mana satu keluarga, bila berlaku gempa bumi, mak ayah lari, tinggal 3 orang anak. Gempa bumi. Bukan terbelah lagi pun, bergegang. Tapi dia tinggal. Itu baru mukaddimah gempa bumi, belum kiamat.
kalau kiamat, kalau kiamat Allah sebut dalam Quran, ibu mengandung lahirkan anak waktu tu. Bila menyaksikan kiamat, bila melihat langit digulung dan terbelah, bila melihat matahari dan bulan terpadam dan bintang berguguran jatuh, beranak tak diudik lagi. Hak 4 bulan beranak, hak 6 bulan beranak, yang 7 bulan beranak. Jadi orang Muslim ni, dia tengok apa pun benda yang manfaat untuk akhirat dia, untuk tingkat iman dia. Walaupun dia tengok TikTok, dia tengok YouTube. Watakthura zalazil, Nabi sebut, dan menjadi banyak gempa bumi. Jadi banyak, kemudian kerap. Dulu nak dengar cerita gempa bumi susah kan. Sekarang ni banyak. Kita boleh tengok lagi rakaman keadaan, suasana dia macam mana. Kemudian kata Nabi, wa yataqarabu zaman, masa menjadi singkat. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Wa yataqarabu zaman, masa menjadi singkat. Bulan berapa tuan-tuan? 9. 20-25 masuk bulan 9. Rasa macam 3 hari lepas tengok bunga api awal tahun. Rasa macam seminggu lepas tengok bunga api sambutan awal tahun. Tengok-tengok balik jam, tengok-tengok kalender, 30 September. Aish. Macam Nabi kata akan jadi, kamu akan hidup satu zaman bila dekat dengan kiamat, lagi dekat, lagi cepat masa. Lah, lagi cepat ke lagi panjang? Lagi cepat. Zaman dulu tak ada ayak dalam rumah, tak ada tonggas dalam rumah, nak basuh baju, nak masak kena ambil di sungai. Kemudian nak masak kena peridup api, nak macam-macam, nak basuh kena pi sungai pula. Tapi masa berkat. 24 jam sama, bumi tak pusing, tak pusing lebih laju, tidak. Sejak 12 bilion tahun lebih kurang, wallahu alam. Lebih kurang umur Bima Sakti. Umur galaksi Bima Sakti lebih kurang 12 bilion tahun. Bumi pusing dengan kelajuan sama, maksudnya 24 jam. Tapi pasal rasa pendek? Kata para ulama, antaranya Allah tarik keberkatan. Berkat dalam keluarga, berkat masa, berkat umur, berkat duit, Allah tarik. Ada tak orang yang hidup 20-25, Allah kekalkan keberkatan? Ada. Maka kena jaga berkat. Dalam rumah, kena selalu pasang zikir. Bukan pasang lagu seroja saja. Hari ni tidur bubuh. Apa dia orang murid ni? Tak nak beli earphone. Tidur di sini. Lagu sampai pagi lagu. Dari mana nak undang keberkatan? Keberkatan datang dari alunan ayat Quran dalam rumah. Keberkatan datang daripada kita baca hadis. Satu hari baca satu hadis dalam rumah kita. Masuk berkat. So keberkatan dalam rumah kita, dia kurangkan perkelahian, dia kurangkan persengketaan, dia kurangkan salah faham, dia kurangkan buruk sangka anak dengan ayah sendiri. Sebab zaman ini zaman kehilangan barakah. Sebab tu bila jumpa hadis, Nabi sebut rebut benda tu kerana ia berkat. Apa contohnya? Contohnya bulan Ramadan, Nabi kata bersahur. Fa inna fis sahuri barakah, ataupun fa inna fis suhuri barakah. Cari hadis yang Nabi sebut berkat. Mana-mana ustaz yang dengar kuliah malam ni lah,
kan. Cari hadis-hadis yang Nabi sebut ada keberkatan, letak dalam satu buku 20 hadis, 30 hadis yang Nabi sebut, buat benda ni ada keberkatan, baca zikir ni ada keberkatan. Himpun amal dalam kehidupan kita supaya Allah kembalikan berkat masa, berkat wang ringgit, berkat ibadah, berkat keluarga yang hilang hari ini. Hilang. Gaji 6,000 tak cukup-cukup, tak boleh bagi 100 pun dengan mak ayah. Tak berkat. Gaji dah 6 tak boleh tarik 100. 7 tahun dah kerja, 11 tahun dah kerja.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Padahal dah 6, 8 ribu, dah 7 gaji. Barakah. Dan sebenarnya keberkatan itu rahsianya. Nabi bagi tahu dalam banyak hadis. Antaranya bekerja di awal pagi. Nabi kata berkat. Barakah, kerja di awal pagi. Berkat untuk rezeki kita, kehidupan kita. Wa yataqarabu zaman, Nabi kata masa menjadi pendek. Setahun rasa macam sebulan. Ni bulan 9 macam kemarin bulan 1 macam kemarin. Buat tuan-tuan renung tengok. Berasa macam kemarin betul-betul bulan 1. Tengok balik kalender, ai 9. Bila pi ke 9 ni? Tak ada buat apa pun. Hak pagar terkeluang cedok tu, terkeluang kunci tu, daripada bulan 1, bulan 9 duk terkeluang situ, tak ganti-ganti lagi. Cangkui kita jiran pinjam bulan 2, sampai hari ni duk kat dia. Bulan 9 dah. Itu ramai renyih tu. Contoh tu ramai senyum. Maksudnya betul ya, cangkui duk rumah jiran. Ataupun dia ambil cangkui jiran. Hak senyum tu. Bagi balik. Takut meninggal esok. Anak kita ingat cangkui kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata, sebilah jarum tak boleh masuk syurga. Satu jarum. Tak orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setahun rasa macam sebulan je, Nabi kata. Dekat lagi dengan kiamat, setahun rasa macam seminggu. Rasa tak? Rasa. Subhanallah. Kemudian dekat lagi, rasa macam sehari. Betul? Ni 9 bulan ni, tak berasa macam 9 bulan pun. Tak berasa macam 9 hari. Rasa macam 9 jam je. Dia nak pi ke arah setahun rasa macam sehari. Saya berasa macam macam kemarin mesyuarat bulanan. Rupanya tadi mesyuarat bulanan pula saya punya pertubuhan. Tadi mesyuarat pula bulanan. Saya rasa macam macam baru kemarin. Rupanya dah sebulan. Tengok kalender 30. Rasa macam kemarin mesyuarat bulanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian Nabi kata, kemuncak dia setahun rasa macam dharmah. Rasa macam sesaat. Terjemah bahasa hari ini, satu saat. Sebab itu, dalam poket kita, selain daripada phone, dalam poket kita, mesti kena ada tasbih. Dalam poket, mesti. Sebab masa berjalan, laju. Manusia yang tak menyesal dengan kehidupan dia ialah manusia yang di mana pun dia berada, di tempat itu yadhkurullah, dia berzikir menyebut nama Allah. Tempat tu. Kita semayang dengar phone bunyi apa? Shopee. satu zikir manusia hari ini. Syapi. Saya rasa macam nak berhenti ambil phone tu nak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang suruh sebut nama Allah. Hang ulang syarikat orang. Yang billionaire tu dia. Tak stokes. Ni saya berkeliling dengan stokes Shopee pula. Saya pun guna Shopee juga. Meniaga ni. Tak bukan marah kat stokes tu. Kita puja siapa? Puja siapa? Apa? Dua hari lepas saya dengar daripada phone satu baris. Bukan Shopee, satu lagi. Apa dia tu orang dia sebut tu? Apa dia satu lagi? Ha? Ha, duk buat warung pula cepat. Ada. Saya dua hari lepas saya semayang. Satu soft tu, handphone dia seminit bunyi. Zikir tu. Bukan Shopee, satu-satu lagi. Apa dia lagi yang duk bunyi? Saya tak ingat malam ni. Ha, Shopee kerap lah. Ada satu lagi yang duk bunyi tu. Dia bunyi. Bukan dia bunyi ting. Dia bunyi sebut nama tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha? Pikachu. Apa dia tu? Dia sebut Pikachu. Siapa dia Pikachu ni? Saya pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kamu puja siapa? Yang bagi berjalan jantung kamu Allah. Yang pam tiap-tiap saat. Tak ada charge. Yang bagi bernafas tiap-tiap saat tak ada charge Allah. Tiba-tiba kamu sebut nama orang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi kata dekat dengan kiamat wa tadhharal fitan. Banyak berlaku fitnah. Wa yakthural harju dan banyak berlaku pembunuhan. Ini tajuk malam ni, ni mukaddimah lagi tau. Ini yang saya nak masuk. Tajuk bunuh. Nasib baik saya print satu je ni. Ha, kalau saya print 10, panjang lah. Nisat je. Nabi kata, dekat dengan kiamat akan banyak berlaku pembunuhan. Kemuncak dengan nak berlakunya kiamat, kemuncak nak berlaku kiamat, betul-betul dekat kiamat, waktu tu Dajjal dah mati. Dajjal dah kena bunuh dengan Nabi Isa. Nabi Isa dah wafat. Imam Mahdi dah wafat. Panjang perjalanan dia panjang. Dekat dengan kiamat, kemuncak paling tinggi tentang kematian, tentang bunuh. Minta maaf, tentang bunuh. Saya silap terjemah tadi. Nabi sebut itu maksudnya bunuh. Wa yakthural harju dan menjadi banyak pembunuhan. Sehingga la yadril qatil fi ayyi syai'in qatal. Pembunuh tu dia tak tahu pasal apa dia bunuh kawan dia. Benda kecil dah. Dia beli nasi lemak dua bungkus duk rumah sewa. Dia letak atas tu, dia makan dah satu, dia simpan satu lagi untuk tengah hari. Kawan dia bangun lewat, makan nasi tu. Bangun, bunuh kawan dia. Dia bangun tengok nasi dia tak ada, dia bunuh. Akhirnya dia termenung pasal apa pi bunuh orang tu. Disebabkan benda kecil saja. Dan kemuncak bunuh ni, jenayah bunuh, dosa besar bunuh, ialah kata Nabi, la yadril qatil fima qatal, fi ayyi syai'in qatal. Pembunuh itu tak tahu pasal apa dia bunuh. Keluar rumah, orang berjalan, sekat, bunuh. Yang tu tak berlaku lagi. Tetapi banyaknya pembunuhan sudah mula berlaku, tanda itu. Banyak berlaku pembunuhan sudah mula berlaku tanda kiamat tu. Betul tak tuan-tuan? Di Malaysia pun. Betul tak? Betul? Dulu yang bunuh ni orang yang betul-betul jahat. Yang tak ada perasaan, yang jahat, yang pendidikan pun tak ada, yang tak mengaji, kerja pun tak, melepak hari-hari tak kerja dengan malas. Yang tu yang bunuh orang dulu. Hari ni yang bunuh orang dalam universiti pun ada. Hari ini yang bunuh orang dalam sekolah menengah Bukan satu kes, dua kes, tiga kes, empat kes. Hari ini yang bunuh orang bukan lelaki saja, perempuan bunuh orang. Tiga, empat orang bunuh seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala yadril maqtulu ala ayyi shay'in qutil. Orang yang kena bunuh, Nabi kata, satu hari nanti kemuncak. Satu hari nanti kemuncak tanda kiamat tentang tentang bunuh ialah orang yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Dia pun tak tahu siapa dia dibunuh. Dia tak ada bergaduh langsung dengan orang itu. Yang ini yang nanti akan berlaku. Muslimin dan muslimat, umat Nabi SAW. Nabi senaraikan dalam banyak hadis dosa-dosa besar. Apa maksud dosa besar? Siapa yang mati tak sempat bertaubat daripada satu dosa besar, satu saja dosa besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sekiranya orang Islam itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Islam, dia tak pernah syirik, alhamdulillah, tapi dia buat dosa besar. Dia main judi hari-hari. Tak payah hari-hari lah, teruk sangat. Sebulan sekali lah. Mana ada setiap hari lah. Kau ada kat tangan lah. Main judi sebulan sekali. Judi, duk main. Lah ni senang ke dalam ni? Apa dia nama pun tak tahu. Dan dia tak bertaubat. Satu hari mati. Umur baru 41. Bergelumang dengan judi belah tahun. Tak pernah bertaubat. Tanda dia tak pernah bertaubat, 3 hari sebelum mati, masih main judi. Isteri tengok dalam fon. Duk ada track main judi. Lebih daripada tu, bank statement dia. Kan ada dia transfer ke mana? Judi. Ada. Lepas kematian. Nampak dalam bank statement. Belah tahun duk main judi. Sampailah hari kematian. 3 hari sebelum mati, duk main lagi. Tak ada tanda-tanda bertaubat kepada Allah SWT. Dosa besar, neraka. Kecuali Allah ampunkan. Di sanalah. Kalau Allah nak ampun, boleh. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah nak ampun, boleh. Walaupun dia tak sempat bertaubat di dunia. Kita pun kata, alhamdulillah, lega kalau macam tu. Tunggu Tuhan ampun di sana. Yang tu bukan kaedah dia. Kaedah dia, kalau Allah tak ampunkan seorang Muslim, mati tak sempat bertaubat, satu dosa besar, neraka. Dosa besar Nabi senaraikan banyak. Kata para ulama, nombor dua, ranking nombor dua. Ada ulama kumpulkan 10 yang paling tinggi. Zina, riba, judi, arak, syirikkan Allah, menderhaka mak ayah, bunuh. Tu ranking top 10 dosa besar. Wal'iyadzubillah. Dan sebahagian para ulama kata dosa besar kedua, tangga kedua, bunuh. Dosa besar tangga kedua, bunuh. Saya yakin dalam masjid ni insya-Allah lah tak ada lah pembunuh kan. Kalau dosa lain tu riba, ramai terlibat riba. Zina, ramai terlibat. Bukan saya kata tak apa lah. Tapi kalau bunuh ni, jarang nak jumpa. Ustaz, kerap juga lah. Duk mengaku saya boleh lah dalam 2-13 orang. Kalau riba, judi tu dia boleh mengaku sebulan 7-8 kali main judi. Tu boleh mengaku tu bukan dosa kecil. Maksudnya orang buat. Tapi kalau bunuh ni, payah nak jumpa orang bunuh. Dia Abang Long kawasan pun dia tak bunuh orang tiap bulan. Dia kutip duit ya. No, itu contohlah. Ha, contoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat nombor satu pasal dosa bunuh. Nombor satu. Tuan-tuan boleh tengok nanti surah An-Nisa ayat 93. Saya nak sebutkan pada malam ni, bila kita tengok di Malaysia ni, bunuh ni dia jadi sekolah menengah bunuh, laki pun bunuh, perempuan pun bunuh, di universiti pun bunuh. Dia jadi umat Nabi Muhammad seolah-olah tak sampai kepada mereka apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Maka saya sebutkan pada malam ni surah An-Nisa. Tuan-tuan tengok, dia sebenarnya banyak, ada berpuluh-puluh hadis ayat Quran. Saya baca sikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Sesiapa yang membunuh mana-mana orang Islam secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Hak tu cukup lah. Siapa-siapa yang bunuh seorang mukmin, orang muslim, maka balasannya adalah neraka jahannam. Apatah lagi bunuh puluh ribu orang. Macam hari ini, saudara-saudara kita yang pernah dibunuh ratus ribu orang. Ada manusia dia bunuh ratus ribu orang dengan arahan dia. Dengan arahan daripada mulut dia, Presiden Syria yang lepas. No? Dengan arahan daripada mulut dia, berapa ratus ribu yang dia bunuh. Ratus ribu. Itu macam mana tuan-tuan? Yang dia bunuh tu bukan orang, bukan Islam. Yang dia bunuh tu Islam. Hampir kesemua, hampir adalah Islam. Allah sebut dalam Quran, yang bunuh seorang, balasan dia adalah neraka jahannam, khalidan fiha. Aku akan kekalkan dia dalam neraka tu. Aku akan kekalkan dia. Tuan-tuan ambil api. Tuan ambil api, letak 5 minit tangan kita. Api kita bakar, tak 5 minit. Ke 2 minit habis dah. 2 minit habis dah. Bukan 5 minit. 5 minit api letak tangan kita, tinggal apa tangan kita? Tinggal apa? Jadi arang. Api yang naik, api tu dia masak sampai nampak tulang. 5 minit. Kan dia naik api kan, hak laju, hak kuat tu. Allah Ta'ala kata, siapa bunuh seorang Muslim, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, aku kekalkan dia dalam tu. Nak abang kata panjang. Walaupun seorang Islam, kalau dia bunuh orang lain seorang, dia bunuh Muslim lain seorang, dia akan disiksa dalam neraka jahannam, kemudian dia akan dikeluarkan. Habis dosa tu dia akan dikeluarkan. Cuma panjang, lama, bukan sehari, bukan setahun. Dosa bunuh seorang Muslim bukan setahun, dibakar di dalam neraka jahannam. Kemudian Allah sebut, wa ghadiballahu alaih, aku murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah la'anat orang yang bunuh itu, yang bunuh seorang, Tuhan la'anat dia. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, dan disediakan nanti di akhirat. Ni dia duduk hidup lagi, Allah sediakan dah dekat akhirat kepada dia azab yang besar, azab yang agung. Allah sedia azab yang agung untuk dia, besar. Tuan-tuan bayangkan dalam ni, tutup semua, lepas tu pasang api. Tuan-tuan bayang dalam ni, hak kita duduk sempit-sempit ni, tutup semua ni, pintu-pintu tu semua tutup, pasang api. Tuan-tuan nak duduk tang mana? Tentu tuan-tuan akan jawab, kita nak panjat ke atas lah ustaz. Begitulah ahli neraka. Allah pernah cerita, ahli neraka ni, dia panjat gaung neraka. Gaung. Dia panjat. nak duduk tang mana, nak duduk ujung tu. Ni kita di sini ada ada kawasan kena kipas, ada kawasan kena aircon, ada kawasan sandak dinding, itu yang paling A sekali. Aircon pun kena, dinding pun boleh sandak. Dalam neraka esok, tiap-tiap sudut, tiap-tiap kawasan, tiap-tiap inci, semua api. Duk tang mana? Nak duk tang mana? Sama macam oven dekat rumah kita, api yang bakar dalam oven tu, kita masuk seketul ayam, kita tutup pintu oven tu. Kita tutup pintu microwave tu, seluruh isi microwave tu sedang membakar. Panas. Tak boleh keluar. Bila Allah sebut siapa bunuh satu orang Islam, masuk neraka jahannam, khalidan fi, aku kekalkan dia dalam tu. Ha, nak pi mana? Hidup rasa sakit. Kemudian hidup rasa sakit, dia tak mati. Duduk dalam neraka jahanam, tak mati. Digantikan kepada dia tubuh badan yang baru tiap-tiap kali. Tubuh badan itu masak dan hangit menjadi arang. Setiap kali tubuh badan yang dimasak, yang disalai, hangit menjadi arang, Allah akan ganti. Kullama nadijat juluduhum. Ni dalam Quran. Tiap-tiap kali masak kulit mereka jadi arang, badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar kulit baru. Jadi warna ni balik. Jadi warna ni balik. Satu saat jadi arang, saat yang kedua elok balik. Saat yang ketiga jadi arang sebab dibakar. Itu tukar balik jadi macam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Umat Nabi Muhammad yang paling pakar tafsir Quran, siapa nama tuan-tuan? Siapa boleh jawab, boleh balik lah ni. 838. Umat Nabi Muhammad yang paling alim tafsir Quran, nama apa? Nama Abdullah bin? Abdullah bin? Ini kedai makan banyak dah kot ni, nak cari ulama seorang. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Umat Nabi Muhammad yang paling alim tafsir Quran, Abdullah bin Abbas, pupu Nabi sendiri. Dia Abdullah bin Abbas ni, dia mengekong Nabi, dia ikut Nabi daripada umur 4-5 tahun. Nabi semayang malam, dia duduk tepi. Umur 7-8 tahun, Ibn Abbas duduk sebelah ni. Nabi tarik dia, main duduk belah kanan. Sebab kalau nak ikut, kena duduk belah kanan. Dia main berdiri belah kiri, dia tarik. Dan waktu Nabi wafat, umur dia tak sampai 12 tahun. Ibn Abbas. Kemudian Sayyidina Umar jadi presiden umat Islam. Sayyidina Umar ambil Ibn Abbas masuk dalam majlis syura. Umur tak sampai 15 tahun. Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Tuan-tuan tengok. Apabila orang Nabi dah wafat, ni zaman Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Umar dah wafat, ada orang buat dosa bunuh. Ada orang buat dosa bunuh. Kemudian bawa pi kepada Ibn Abbas. Bawa pi kepada Ibn Abbas. Depa pun kata, wahai turjumanul Quran. Ni gelaran beliau. Gelaran beliau adalah turjumanul Quran. Pakar. Depa kata laki ni dulu pernah bunuh seorang. Kemudian dia dah bertaubat. Kemudian dia beriman. Dia membanyakkan amal soleh sampai hari ini. Dia mendapat hidayah. Ada orang tu mai tanya. Bila kawan tu kata laki yang pernah bunuh ni bertaubat, buat amal soleh yang banyak, dapat hidayah sebagainya, Ibn Abbas kata, wai hak. Hati-hati jaga mulut kamu. Wa anna lahul huda. Macam mana pembunuh ni boleh dapat hidayah? Dia kata, sami'tu nabiyakum. Aku pernah mendengar dengan telinga ini. Nabi kalian bersabda, nanti di mahsyar, yaji'ul maqtulu muta'alliqan bil qatil. Nanti di mahsyar, orang yang dibunuh, dia heret orang yang pernah bunuh dia dulu. Dia heret kepala tu, dia pegang. Ataupun dia heret di bau, dia heret lah. Nabi kata, Ibn Abbas kata, aku pernah mendengar Nabi kalian bersabda, nanti di mahsyar, orang yang dibunuh dulu di dunia, dia akan heret orang yang bunuh dia. Dia heret orang yang bunuh dia dalam keadaan ni di mahsyar ni. Tuan-tuan akan tengok, saya akan tengok. Antara pemandangan di mahsyar adalah orang yang kepalanya tergantung dengan leher ni. Tergantung duk. Terkehel dah, terkeluar dah, duk tergantung. Ni Nabi sebut tau, hadis ni hadis sahih. Dalam satu riwayat lain, cerita yang sama, Nabi kata, wa auda juhu tashkhabu daman. Yang dibunuh itu ketika mana di mahsyar, urat lehernya masih mengalirkan darah dan tangan dia satu duk tarik heret orang yang bunuh dia. Sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibunuh dulu ni di dunia, yang dibunuh tu dia heret kawan yang bunuh dia sampai kepada Allah. Dia kata, ya Rab, wahai Allah, sal hadha fima qatalani. Tanya dia ni, pasal apa dia bunuh aku dulu. Seorang-seorang. Tak ada terlepas. Tiada yang terlepas. Mana-mana yang pernah melakukan dosa bunuh, kalian akan diheret oleh orang yang kalian bunuh di mahsyar nanti. Mesti.
2: Sawata Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ini adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patut siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

So peminat kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua lah di ruangnya dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama di dalam ruangnya melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangnya mana saja gitu, ada peminat, ada DC ataupun ada tim dengan sahabat terjala kita lah untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara tadi tu kita sudah rehat dengan lagu. Kita sudah rehat dengan lagu dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi nya sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk buat gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, we kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga kita pakat berdoa, we kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, we kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih lagi yang duk berjalan ke tugas. Tak kira lah duk di office, duk di mana saja, duk di rumah, kerja apa orang panggil work from home, work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga untuk cari rezeki yang halal sara keluarga. Gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracon. Jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Ada juga lain-lain lagi lah, unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempatan kita. Kita peminat untuk bus sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soa Bata, Sun Amnikan Berihan Cangkuat Cedan Pak Tai peminat. Dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. Dah CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Soa Bata peminat. Dia berganding bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dah juga lain-lain lagi lah untuk apa dia panggil untuk meneruskan pelaksanaan program beasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Beasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570 peminat. Katanya program ni peminat sebanyak 900 beasiswa lah. 600 tun, 900 tun peminat. Untuk apa? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan. Sang ukat tangkan seksa. Tak kira lah sai acip, sai kerja. Ada juga sai apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udama seksa ni dalam mahawijaya lain lah, dalam universiti. Beasiswa ni untuk kepada belia di Selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang sai acip ataupun bidang universiti, sai samalah udom seksa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas
yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam runrek di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dalam kalengih hak dai rapun kratop daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakot timan kong ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat, gitulah untuk biasiswa ataupun tun CPO peminat dah biasiswa sebanyak negato biasiswa ataupun negato tun dia kerap klum di tiga peringkat pendidikan, iaitu melalui sekolah ataupun setakban kan seksa kerekai 13 heng dale tempat teh wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu peringkat pawoco ataupun peringkat seni abad wicaji pawoco sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga peringkat pawoso peringkat seni abad wicaji chansum sebanyak 200 tun 200 biasiswa, dan juga di peringkat parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sepada selatan ataupun kena ikuti sebotolah dia nak peringkat ataupun nak penerangnya lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangan kelompok mai. Gitu. Siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan, kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa daerah pun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangnya hak soa botol ataupun tim dengan soa terjalan kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat tu. Dah sekarang ni kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu. Dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dah. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu sekejap.

0: Klik pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoh hai khwam santi suk. Khwam chamreun, khwam berkat. Khwam praser, khwam suk, so sue so kho khai suk. Senang linang sene linne. Happy happy. Jong mi dia tan phu phang te khorop rap tuk tan. Ade ko ye dan mat tis clear. Jumpo ngayo pas tiak male. Insyaallah tiak male. Lale roeng bahasa khong rao. Kap ayah pa o bojo ya lah. Siki-siki semalai. Kelanit, kelanit, kelanit. Bahasa kita. Bahasa Melayu dan bahasa Thai. Hok itu. Mesti kita kena pandai deh. Kena pandai, kena erti. Pandai berkecek, pandai besar. Pehe makna. Deh, hari ni kita nak nombik gapa dulu nak eh. Mama. Mo kuda. Mo kuda, mama, mo kuda. Mo kuda, mama, mo kuda. Kengreng kuda deh, gagah. Ma kengreng, kuda gagah. Rau ko kengreng, kita pun gagah. Gagah, gagah, kengreng itu gagah. Malam ini kita ambil gapa, eh? Nih. Lah ni ada banyak deh. Ada banyak. Gapa? Mahakam. Mahakam. Moma hohib. Kokai. Rorio songtua. Rohan. Moma. Mahak. Mahakam. Mahakam bahasa Thai kata mahakam. Bahasa kabalik bahasa Melayu. Perayok eh. Perayok eh. Atau keramaye. Perayok eh atau keramaye. Kalau bahasa kelak, bahasa tengah bahasa Malaysia ke, perayaan, keramaian. Ha, kita balik bahasa Melayu, mohito lah, Melayu tani, Melayu kapung kita ni. Ha, keramaye. Ha, mahakam, mahakam tu. Keramaye. Keramaye, lepas tu, perayok eh, mahakam. Mahakam tadika sampan. Ha, tadika mesti kita nak tahu makna juga. Araikap tadika. Ta. Ta macak. Ha, ta. Ta ni macak kawa taman. Taman. Ta taman. Di. Di. Di. Macak kawa didikan. Di didikan. Ka. Kanak-kanak. Ha. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Gapo taman eh? Bahasa Thai, bahasa Melayu kata taman. Bahasa Melayu kata tepak. Taman, taman tu tepak. Padai, padai panggil taman juga. Kebun bunga pun taman. Panggil tepak lah muda-muda dia. Taman. Setanti tepak. Tepak. Taman, setanti, tepat, setanti. Di, didikan, didikan, didikan ni obrom, obrom sangson, bom nisai, obrom sangson, bom nisai, obrom. Ha, didikan, didikan, obrom, haja, ha, sangson, haja, didikan. Haja aku segi molek. Soan yang tang tidi. Soan sasana. Didikan. Tang tedek-dek. Gak dah kecil-kecil. Nah, kita didikan, didikan. Didikan. Tadika. Ka tu kanok-kanok. Kanok-kanok. Kanok-kanok. Halo. Banyak ke. Ngaji sekolah lah. Ngaji sekolah praktum. Banyak aja sekolah, sekolah praktum. Hari wancan teng wansuk. Senar sapa jemaah tu. Pai reng, pai, pai rung rian. Rung rian praktum. Satu dan ahak. Sao satu, sao satu. Atik, aha, aha, aha, atik. Sao atik satu, aha. Rian tadika, mengaji tadika, mengaji di taman didikan kanak-kanak. Sonja, di mana kan? Baik-baik masjid. Ha, kebanyakan masjid. Kebanyakan. Obaca sang akan tadika, sang akan andai prasung. Obaca ada bangun ni, serba guna. Akan andai prasung. Andai prasung, bangun ni serba guna. Andai prasung. Pah, pakai awak gapa tu, cai tamrai bang. Sang tit rian tadika. Hari minggu, hari minggu ngaji tadika. Wan pokati, hari biasa. Son kira ati. Lai. Lai heng. Banyak tempat. Mengajar kira ati. Kira ati Quran. Rabob kira ati. Ngajar kira eh. Rabob kira ati. Rabob surat kadeh. Ngajar main dulu ngaji surat kadeh. Rabob main rabob baru ni. Ngaji kira ati. Lem neng, lem song, lem sam, lem si, lem ha. Pajaran satu, dua, tiga, empat, lima. Kira hati. Boleh kira hati. Baca kira surat sah mudah. Ngai, satu, dua. Ya, cam lah. Ya, ingat dah. Itu taman didikan kanak-kanak. Hari minggu. Deh. Mahakam. Berapa mahakam? Peraya eh. Keramaya. Tadika sampan. Pan malam. Di Amper Tanto. Ini ialah obocor kita buat di Tanto. Radap jangwat. Pekat jangwat. Radap jangwat. Tadika sampan. 2,569. Mi tuk pi. Tadika ni. Mi tuk pi lah kerang tu ruam. 8 Amper. Capa lah jala kita ni. 8 Amper. Lepas pilih 8 Amper dah tu. Bertewah 8 Amper dah tu. Kau pergi radap. Ha jangwat. 5 jangwat. Chaiden Pak Tai. Ialah Tani Naratiwa satu dan Songkla. Berumkan. Tadika. Tadika sampan. Nganjing jai. Besar. Kerja besar. Taman didikan kanak-kanak. Ti. Tanto. Tan puah rau. Puah kita. Puah kita. Kong sekun cantarat. Ya katakan no. Buat yang rai. Dia tadika mean kap kan rian tadika mean kap cheat vaksin. Puak kita katanya mengaji tadika ni sebab pocok vaksin. Cheat vaksin hai ke luk lan kong rau tang tai dek-dek. Vaksin, vaksin, vaksin, pocok vaksin. Kok mulai jadi pocok vaksin jadi mulai. Dan buah vaksin ni dah tu, dia besar-besar tu. Jadi orang mulai. Halo-halo pun jadi orang mulai. Pen kondi. Kong. Kong sangkum. Jadi orang mulai. Hok. Hok masyarakat sangkum. Pen dek di. Kong krop krua. Jadi budak. Mulai hok keluarga. Keluarga. Krop krua. Sangkum. Lekor pratecat. Dan negara. Buah-buah. Cid waksin. Pocok vaksin pada budak. Supaya ia besar dengan penpulang meng di kong. Kong pratik cat. Deh, orang ada agama. Mesti. Seperti ada milak-milak. Ada penyacah. Ada penyacah dia milak. Jik niau. Apa deh. Malam ni. Pada sekat ni lah deh. Kita utah-utah mahakam. Lepas tu dalam mahakam tu ada kicakam. Kicakam tu kegiatan. Ha, kita ubah Malaysia lah deh. Kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kicakam. Kokai sari cocan. Kokai roru. Rohan roru. Kau mama kicakam. Bahasa Melayu kata kegiatan. Kegiatan. Kegiatan. Milai kicakam ada banyak kegiatan. Untuk Malaysia ni terima kasih. Selamat kini. Khabkun khab. Sawadee khab. Khabkun khab. Terima kasih.

0: Minta kerjasama adik-kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Awas sajala radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Sedap dengar, sedap penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menanaikan sifat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kata kita syukur kepada Allah itu ibu bapa, dengan kita melakukan ibadat-ibadat apa perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita buat, dan kita jauhkan apa segala larangan-larangan Allah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadat ni dia kita kena usaha, kita kena kerja buat, dan kita kena berterusan. Ikutlah dah, kalau kita sembahyang jemaah, kita kena berterusan dalam sembahyang jemaah kita. Kalau kita baca Quran, dalam kita buat amal ibadat tak ni ibu bapa, dah kita kena wujudi berterusan lah. Dah wujudi berterusan, dan kita kena orang panggil dalam istiqamah. Dah dalam istiqamah, dah kita buat, dah sentiasa buat, sama-sama lah, dah barulah dah amal ibadat kita tu saat ni dah jadi buah, dah piye buah tu saat ni dah jadi buah yang banyak. Tu dia. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk dah yang kita nak kongsi dan nak kongsi sama dengan adik kakak dan ibu bapa dah pada malam ni, iaitu kejayaan di dalam mentaati perintah Allah. Ni dia. Dan malam ni dah kita nak pakat-pakat muzakarah berkenaan kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah. Bila kita tu saat ni taat perintah Allah, Tuhan bagi kejayaan kepada kita. Ni dia. Dah. Untuk mendapatkan manfaat dari Allah Ta'ala, harus memiliki keyakinan yang sempurna bahawa seluruh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat tidak akan diperoleh kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan minhaj, yakni cara-cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat kata, kita nak dapat kejayaan ni, kita kena ada yakin
dah yakin. Nah, baik kita nak dapat kejayaan di dunia dan di akhirat, dah nak boleh kejayaan tu kecualinya dengan kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan cara-cara hak yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya ibu bapa, kita buat perintah Allah wi muwafaqat, wi betul, wi samu dengan sunnah Rasulullah. Ha, maka bila kita buat balah tu tu, dah Allah akan bagi dah kejayaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejayaan kepada kita. Satu ayat dah dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksudnya ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhaka Allah dan Rasulnya, maka sesungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Surah Al-Ahzab. Nah, ayat 33 sampai ke ayat 30 ni lah. Nah, lebih kurang berapa dah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nak goyak kata kita ni dah orang laki-laki yang mukmin dan orang perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul tetapkan suatu ketetapan atas kita, dah kita tak ada kena duk fikir-fikir banyak dah. Ah, ni dia. Dah. Kita tak ada kena duk wahweh dah. Nah, ni dia. Dah, tak ada duk kena duk fikir banyak dah. Bila hak Allah tetap, hak Rasulullah dah, hak Rasulullah goyak, tak ada duk kena duk wahweh dah. Nah, ni dia. Dan bagi siapa yang deraka kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya telah sesat. Sesat yang nyata. Ah, ni dia. Nah, ini satu ayat nak ayat kata. Dah berdalil bahawasanya kita tunaikan hukum Allah mengikut dah sunnah Rasulullah ni. Nah, ini adalah jalan terjamin bagi kita. Ah, tu dia. Jadi kita nak buat gapo-gapo ni, dah buat hak Tuhan suruh, ikut hak Nabi goyak. Itu ayat yang pertama. Nah, yang kedua, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ya, bermaksudnya, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul malaikat untuk ditaati dengan izin Allah. Ah, ini dia. Nah, ini satu ayat juga. Nah, ini satu ayat juga. Ah, itu dia. Jadi dengan maknanya, apa hak Tuhan utuh melalui rasul tu,
adalah benda yang telah diizin oleh Allah. Ha, supaya dengan ayat saat ni lah. Dah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhaka Allah dan Rasulnya, maka sesungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Maknanya, tak patutlah kita nak pergi pilih dah benda yang lain daripada hak Allah tetap dan hak Rasul tu saat ni goyak. Ha, tak ada kena fikir banyak dari ibu bapa dah. Ha, tu dia. Supaya dengan ayat ni juga. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul malaikat untuk ditaati dengan izin Allah. Dan satu ayat lagi. Wa qala Allahu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Itu dia dah. Dan adik kakak, ibu bapa, sedia pengal, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jelas kepada kita dah bahawasanya dah apa yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas rasul tu dah adalah benda yang nyata bagi kita dah. Ini banyaklah di antara ayat-ayat yang dah Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan satu ayat lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu dah suri contoh tauladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ini pun dah Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Dah satu ayat lagi, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini Tuhan berjaga kepada kita lah. Ini dia. Dah. Orang hok melanggar perintah Tuhan, orang hok menyalahi hukum Allah ni, dan nanti Allah akan timpa. Ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini dia dah. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itu nak ayat kata. Takutlah. Takut. Kalau kita pergi menyalahi hukum Allah, dah deraka kepada Allah, Allah akan waktu turun bala, waktu turun azab kepada kita. Ini dah di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita dapat dah baca pada adik kakak pada malam ni. Dan satu ayat lagi, beberapa ayat yang kena. Malam ni dah kita baca ayat Quran lah. Kita baca ayat Quran. Lepas tu kita tafsir dah makna dengan bahasa Melayu kita. Dah boleh adik kakak ibu bapa pakat-pakat dengar dah. Wa qala ta'ala
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ha, ni dia. Dan Tuhan kata siapa-siapa daripada golongan laki-laki dan perempuan dah mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal baik, dan dia tu saat ni dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya, Tuhan akan beri kepada mereka itu kehidupan yang baik. Nah, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu dia. Nah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oleh itu ibu bapa dah kita kena pakat-pakat lah. Dah mengerjakan amal baik, amal soleh, sama ada laki-laki maupun perempuan dalam keadaan kita beriman, dan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita kehidupan yang baik. Ha, ni dia. Wa qala ta'ala, dah ayat yang ketujuh pula dah kita mari dengar pada malam ni. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Siapa-siapa taat kepada Allah dan siapa-siapa taat kepada Rasul, maka dia akan dapat kemenangan yang besar. Faqad faza fawzan 'azima. Ani yani nak ayat kata kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah. Banyak ibu bapa. Ni dia sebab itulah Amal rasa kata rugi sekalilah kalaulah kita tu tak ada buat amal ibadat. Hidup dah dengan dah lepas dah masuk hidup gi jalan saja-saja tu, Allahu akbar, dah sangat rugi sekalilah ibu bapa dah. Ani kita baca dah tujuh ayat dah dalam Al-Quranul Karim yang menyatu kepada kita tentang kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah. Kita mau tengok pula ayat yang kelapa. Ha, malam ni ayat Quran saja dah. Wa qala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi dah Maha Penyayang. Ha, itu dia dari ibu bapa dah. Ayat yang ke-9, wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Nah, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ha, ni dia. Nah, dan orang yang beriman pada Allah dan orang yang buat amal yang soleh ni, Allah akan tani di dalam hati dia ni ada sifat kasih sayang, ibu bapa. Alhamdulillah. Nah, oleh itu dah kita dengar beberapa ayat Quran pada malam ni. Dah sangat jadi baiklah bagi kita. Dah dapat kita tu saat ni dah menambahkan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-10. Nah, wa qala ta'ala wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hadma. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir
akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangkan haknya. Itu dia maknanya. Dah, bila kita buat amal baik, buat amal soleh ni tak ada kena takut dah. Tak ada kena takut dah. Dan ayat yang sebelah ibu bapa, nah ayat yang sebelah wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Tapi dia takut kepada Tuhan, Tuhan akan buka, Tuhan akan bagi jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disengka-sengkanya. Tuhan akan beri rezeki dan tak tahu arah mana. Kita tak suka-suka Tuhan nak bagi rezeki kepada kita. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya akan mencukupkan keperluannya. Ini dia cukup. Orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah. Nah, wasa cukup dah. Wasa cukup dan wasa padai. Inilah dah adik kakak, ibu bapa dah sebelah ayat yang kita dapat dengar bersama pada malam ni. Kita dapat sama-sama kita boleh mikir lah. Sama-sama kita boleh mikir. Nah, tentang kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah. Nah, baiklah adik kakak, ibu bapa, sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita meningkatkan dah aman ibadat kita ni ibu bapa. Dah. Supaya ambo kata pada awal tadi lah. Dah. Supaya kita ambo kata pada awal tadi. Dah kita dah kena pakat-pakat buat amal ibadat tu saat ni. Dah dengan berterusan. Tu dia. Dan juga selaginya juga kita pakat belajar. Dah dale mengamalkan ibadat kita tu, kita kena pakat belajar. Dah kita pakat belajar, kita pakat baca, kita pakat memahami. Dah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Supaya kita tak dengar amalan ni lah. Dah kita wipahe sungguh-sungguh. Wipahe sungguh-sungguh. Itu dia. Bila kita pahe sungguh-sungguh tu saat ni, kita nak buat amal ibadat supaya kita nak sedekah. Dah kita nak bantu kepada orang susah tu saat ni. Kita tak wasa saya. Itu dia. Dah kita tak wasa saya sebab apa? Sebab kita pahe sungguh. Sebab kita pahe sungguh. Dah orang yang susah, dah orang yang fakir, orang miskin, orang hak perlu, dah perlu bantuan tu saat ni, kita pahe sungguh. Ni dia. Lepas tu kita pahe pula. Dah. Siapa-siapa yang menolong orang-orang yang susah di dunia, Allah akan menolongnya di akhirat nanti. Ni dia. Kita pahal gitu. Nah, pio-pio dah beri pertolongan, beri bantuan kepada orang fakir, orang miskin, orang susah. Nascaya Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong pula dah orang tu dah di akhirat esok. Sesiapa yang meringankan kesusahan orang lain atas dunia, Allah akan memberi keringin ni yang paling besar di akhirat nanti. Ni dia. Ni dia. Siapa dia? We tolong orang. Wak we ada motor susah, ada motor payah. Wak we ringin atas dia. Dah, Tuhan pun akan beri keringin ni dia di hari akhirat pula ibu bapa. Jadi, kita tak usah bosel lah. Sebab tu nak we kita tu saat ni, dah we pehe sungguh. We pehe sungguh. Terus we pehe dah tentang ayat-ayat dah Al-Quran yang kita baca tadi. Ni dia. Dah. Satu lagi ibu bapa, dah yang ambo nak sambung hubung kait dengan kejayaan dalam yang ada dalam mentaati perintah Allah ni. Satu lagi dah kita kena pakat jaga makin ni kita.
Dah kita usaha menjaga makanan kita saat ni, we jadi makanan yang halal. We jadi makanan yang halal. Dan kita berusaha sedaya upaya kita meninggalkan makanan yang haram. Ni dia. Nah. Jadi dalam makan ni dah kita kena pilih juga. Pandai pilih juga. Dah. Pilih makanan ni hak halal. Dah. Sebab apa? Sebab kita nak buat amal ibadat tu. Kita nak buat amal ibadat tu nak daripada sumber yang halal. Tu dia. Dah. Dan kita kena tinggal. Dah makan ni hak haram. Kita kena tinggal. Ni dia. Dah. Tinggal makan ni hak haram ni adalah sebagai muru'ah terbesar bagi umat Islam. Tu dia dah. Kalau gitu, dah dalam hak makan, dah kita pun kena pandai pilih. Ni dia. We pandai pilih. Dah mana makan ni hak halal dan kita jauh daripada makan ni yang haram ni ibu bapa. Itu dia. Kita pakat pilih dah. Itu dia. Itu dah satu nasihat lah dah untuk adik kakak ibu bapa dah pada malam ni. Itu dia dah. Adik kakak ibu bapa sedang pendengar sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tak lain tak bukan akhlak yang kita nak mencerminkan. Nah, nak mencerminkan kita kena ambil akhlak yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia kalau ni nak nasbah akhlak. Nah, nasbah kelakuan kita. Nah, sebab tadi kita mula dengan ayat dah. Dah 2-3 ayat hak mula-mula tadi itu dah Rasulullah ni sebagai uswatun. Nah, sebagai cermin. Sebagai cermin. Itu dia. Nah. Sebab tu bagi orang beriman ni, ibu bapa, orang beriman ni, dia nampak selalu dah akhlak yang mahmudah dia panggil. Orang beriman ni, dia pakai dia panggil akhlak yang mahmudah. Akhlak yang terpuji. Ni dia, akhlak yang terpuji. Nah, sebab tu, dah, kita tu saat ni, kita kena ambil akhlak dah tingkah laku yang telah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ibu bapa dah. Itu nak ayat kata dalam hal kita tu saat ni dah tunaikan. Dah dalam hal kita tu saat ni tunaikan ibadat amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iaitu dengan kita mencontohi dah akhlak-akhlak yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik kakak, ibu bapa dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada tu, mailah sama-sama kita jaga. Dah kita jaga dah anak isteri kita. Nah, nak wilpah daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai tengok satu ayat. Mai tengok satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak derhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap
melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah. Oleh Allah dah. Mengasafi perintah Allah. Itu dia. Ibu bapa dah. Dalam ayat hak kita baca tadi, ibu bapa kita ansaf dan perintah Allah dalam ayat kita baca tadi. Dan dengan sungguh-sungguh, marilah sama-sama kita mengambil perhatian dengan dah tenaga kita dan kita memerahkan otak fikiran kita untuk mendidik dan terbiah anak-anak kita, terutama dalam zaman dan suasana beribu jenis dan perkara yang boleh merosakkan. Daripada ayat yang kita baca tadi itu boleh kita pakai fikir berapa dah. Perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan pegangan agama anak-anak kita. Jadi kalau kita tengok dan akhlak dan generasi sekarang ni telah jauh dari ajaran Islam. Oh tu dia dah. Kalau kita tengok dah akhlak dah generasi hak budak-budak kita learning ibu apa Allah jauh sekali lah daripada ajaran-ajaran Islam. Ini dia. Kita janganlah hanya menjadi penuntun sentiasa melihat kerusakan anak berlaku di depan mata kita. Kita janganlah tengok anak kita, cucu kita dok jadi dah akhlak-akhlak yang rusak, kita dok tengok saja jangan ibu apa. Dia jangan deh. Itulah kita pakat-pakat jaga deh. Pakat-pakat jaga. Dah dan pakat-pakat perhatilah. Tu dia pakat-pakat perhatilah. Ya ibu apa deh. Itulah dah sikit sebanyak yang mana dah pada malam ni dah boleh sama-sama kita tu saling pakat-pakat mari dengar di antara tajuk yang kita bercara, kejayaan ada di dalam mentaati perintah Allah. Itu dia kejayaan dah ada di dalam mentaati perintah Allah. Dan oleh itu ya, saya berharaplah dan kepada adik kakak ibu bapa semua hok mana dengar ayat-ayat Quran sebelah ayat pada malam ni dah boleh kita pakat mikir, dah boleh kita pakat sedar dan boleh kita pakat jaga dah anak-anak cucu kita supaya mereka itu dah boleh duduk di dalam ajaran-ajaran dah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak situ ibu bapa. Anak situlah. Untuk malam ni dah sebelum daripada ambo nak sudah dalam pembicaraan kita dah ambo nak ucap terima kasihlah dah kepada semua peminat-peminat kita hok dengar di stesen radio dan juga hok dengar di halaman Facebook live. Hok tengok hok tonton di dalam halaman Facebook live. Dah mau ucap terima kasih kepada Tok Imi Ayah D kita ditolak dah yang bagi semangat dah kepada ambo. Nah untuk bi ambo tu saat ni dah boleh ada semangat lagi di dalam nak bawa dah dakwah. Dah dakwah agama ni seterusnya. Nah walaupun dalam keadaan gitulah dalam keadaan semua pakat susah belako dah, tapi dah wala bagaimanapun dah kita kena pegelah. Dah kena pegelah sungguh-sungguh dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah pergi hak Tuhan dah ikut hak Rasul buat hak Rasul contoh. Terima kasih banyak-banyak pada Tok Imi Ayah D kita ditolak. Dan lain-lain lagi lah dah di halaman Facebook lah itu dah banyak lah. Dah banyak banyak sekali lah. Dah banyak sekali ucap terima kasih. Abang Ping kita dah abata buah darat. Abang Ping kita pun duk ikut tengok sekali. Dah Pak Do saya. Pak Do saya kru Ma'ilah Mamuk dah Abdul Rahman Samir Pucuk Abang Muk kita Obotar Laganakoh dah Soco Cherry dah di kopi ni dah Soco Wei Abdullah Seno Janjah tu dia Cik Walawing dah Firdau Iman dah Kak Janiah Latih dah Kak Muh Kota Baru Madulalak dah Madulalak dan juga dah semualah yang duk ikut di dalam dah halaman Facebook lah kita ibu apa dah pada akhir ni dah ambo nak ajak dah kita-kita semua dah pakat mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita
dah Allah Subhanahu Wa Taala dah ampun dah akan dosa dan kesalahan kita ibu bapa dah. Insya-Allah. Allahumma ighfir li jami'i mautal mu'minin alladhina shahiduna laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala zalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum ووسيع مدخلهم واغسلهم بالماء والسل والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجاهزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا الله يا Tuhan kami ampunilah dosa-dosa semua kaum muslimin yang telah meninggal dunia dan telah bersaksi atas keesaan-Mu dan mengakui kerasulan Nabi-Mu dan mereka yang meninggal dalam keadaan beriman. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah mereka. Maafilah semua kesalahan mereka. Meliakanlah tempat tinggal mereka. Luaskanlah kediaman mereka. Dan sucikanlah mereka dengan air salji dan ambun. Bersihkanlah mereka dari pelbagai dosa dan kesalahan. Bagaimana menyucikan pakaian putih dari kekotoran. Balaskanlah kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Amal buruk mereka dengan kemaafan dan keampunan-Mu. Ya Allah, Ya Rahim. Kami bersyukur pada-Mu kerana masih memanjangkan umur kami sehingga dapat melakukan ibadat-ibadat yang penuh dengan ketaatan, dengan penuh harapan, Ya Allah. Panjangkanlah umur kami agar kami dapat melakukan ibadat-ibadat berterusan, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami sangat banyak, tinggi menggunung, ampunilah kami. Kalau Engkau, Ya Allah, tidak memberi keampunan, nascaya kami termasuk dalam golongan orang yang paling rugi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa anak isteri kami, dosa keluarga kami, dan dosa teman-teman kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah masyarakat kampung kami ini masyarakat yang bersatu, masyarakat yang berpadu. Tidak ada dalam kampung kami ini keluarga yang berbalah sesama sendiri. Tidak ada dalam kampung ini orang yang berbalah dengan jiran. Kami maklum sekiranya kami berpecah belah sesama sendiri, bala Allah akan diturunkan ke atas kami. Kami amat sayang kepada kampung kami ini, Ya Allah. Kami amat kasih kepada masyarakat kampung ini. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah pergaulan-pergaulan kami. Ya Allah, Ya Aziz, ramai anak-anak muda kami yang telah jauh menyimpang dari garisan agamamu. Betulkanlah perjalanan hidup mereka sebelum mereka melakukan kejahatan dan dosa lebih teruk dari hari ini. Jadikanlah pemuda-pemuda kami orang kuat mengamalkan agamamu. Jadikanlah pemuda-pemuda kami orang yang benci kepada segala dosa, benci pada judi, benci kepada dadah, benci kepada daun ketong, benci kepada segala yang mabuk. Jadikanlah mata dan hati pemuda-pemuda kami orang dapat membezakan antara haram dan halal, antara baik dan buruk. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemuda kami remaja masjid yang kuat beramal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsitana minal kadhib. وَأَعْيُنِنَا مِنَ الْخِيَانَةِ إِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: rd.go.th
1: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selateh.

0: وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، وبمسي مجلس الحمد كثير محمد دكتور مستعان بن بدرمان اسكو كرجعان بن بدرمان يجوك بمسي sambutan kebesaran tahun ini, seluruh sop kepimpinan di semua peringkat jabatan-jabatan persekutuan dan juga negeri yang kita nak ikan pada malam ini, yang kita nak timba ilmunya tidak henti-henti. Mudah-mudahan Allah SWT campurkan hati kita tak pernah jemu untuk belajar ilmu, insyaAllah. Fadil murabi kita Tuan Guru Ustaz Azhar Idrus, murabi sejuta umat muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Ahlan wa sahlan Ustaz. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah. Syukur-syukur Ustaz. Ya, ada cuaca Ustaz. Pagi petang tak ada nampak macam jauh dah Ustaz. Dia jauh dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Semua sekali sebut alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, dengan cuaca macam ni kita boleh duduk keadaan yang baik untuk kita timba ilmu, insyaAllah. Sebelum kita melihat persembahan dan penyerahan Janur Gemilang oleh pihak angkatan tentera kita, insyaAllah. Okey, kita mula Ustaz,
1: insyaAllah.
0: Okey, bila sebut merdeka Ustaz, dia sebut merdeka, biasanya orang tengok bebas lah Ustaz. Kalau budak-budak hok periksa SPM ke, bukan budak lah, kita dulu pun begitu juga. Bila

0: lebih je rasa hok kertas tak akhir tu merdeka gitu kata dulu. Jadi merdeka yang sebenar ikut Islam tu apa Ustaz? Mukadimah dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik, merdeka yang sebenar menurut Islam. Jadi merdeka ni nampaknya ada menurut Islam dan ada menurut bahasa. Kalau menurut bahasa sebut merdeka ini, negara yang merdeka maksudnya negara itu bebas daripada penjajahan. Itu secara mudahlah kita faham. Bila kata negara merdeka, negara itu bebas daripada penjajahan. Ustaz tahu tak negara yang paling paling baru merdeka? Negara apa?
0: Timor Leste. Timor Leste.
1: Salah. Kosovo.
0: Kosovo. Bila Ustaz?
1: 2008.
0: Oh, baru lagi dah.
1: Okey. Dia tapi tidak dapat kebebasan mutlak lagi, masih lagi dalam pertikaian. Tapi dia sudah umum merdeka daripada Serbia. Okey, dulu ni semua negara-negara Balkan yang dijajah oleh Rusia komunis, 70 tahun dalam komunis, dan akhirnya masing-masing merdeka setelah jatuhnya CCCP, ya. Ingat tak? Kesatuan Soviet jatuh. Ini sekarang nama baru Rusia. Belah-belah buah negara istihar merdeka. Antaranya ialah Serbia dan Bosnia. Kemudian dalam Serbia ni pula dijajah Kosovo tu. Jadi Kosovo yang dalam peta Serbia ni, dia istihar merdeka tahun 2008
0: daripada Serbia.
1: Ya, bulan Februari kalau silap lah, 17 bulan. Dan masih lagi dalam pertikaian. Jadi katanya itulah yang paling, negara paling bongsu, yang paling muda yang mendapat kemerdekaan. Baik, apa makna merdeka di sisi Islam? Baik, merdeka di sisi Islam yang sebenarnya ialah kita balik kepada asal. Balik kepada asal, itu merdeka. Asal kita apa? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak yang lahir, bayi lahir, semuanya fitrah. Maksudnya tidak syirik kepada Allah, tidak derhaka kepada Allah, atas jalan yang benar, tidak sesat daripada jalan yang benar. Itu maksudnya. Jadi merdeka yang sebenar ialah kita balik menjadi hamba Allah. Roh dan jasad kita sembahkan, ubudiah kita hanya untuk Allah. Kehidupan kita ni dua, satu roh, satu jasad, rohani dan jasmani. Bukan saja badan kita merdeka daripada penjajahan, tapi rohani, spiritual kita balik mentaati kepada Allah, nak mentauhidkan Allah. Betul. Yang mula-mula negara yang merdeka tak tahu Ustaz? Negara mana?
0: Amerika.
1: Salah. Mekah. Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah ini dimerdekakan oleh Nabi SAW. Pendek cerita, pada hari Fathul Makkah, pembebasan negeri Mekah daripada kesyirikan, daripada penjajahan, daripada kezoliman, umat Islam diberi kemenangan. Apa dia Nabi buat mula-mula? Nabi masuk, Nabi ambil busur panah. Busur panah, panah. Anak panah tu bukan hak busur tu. Hak ada tali tu kan? Untuk paling panah tu dipanggil busur. Busur tu dia katok berhala-berhala yang diletak dikeliling Kaabah. Berhala kecil-kecil tu ada lebih kurang 300 lebih. Berapa?
0: 300.
1: 300 lebih diletak dikeliling Kaabah berhala. Jadi Nabi guna busur, Nabi jatuhkan berhala-berhala tadi, jatuh menyembang bumi. Tanda kemerdekaan bumi Mekah daripada menghambakan diri sesama makhluk kepada menghambakan diri kepada Allah. Sambil Nabi jatuhkan berhala-berhala dengan busur panah tadi, Nabi kata ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah jatuhlah atau telah hilanglah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu telah hilang, telah pergi. Maka bersihlah bumi Mekah daripada penyembahan makhluk sesama makhluk, balik kepada menyembahkan sebenar-benar iaitu kepada Allah, iaitu tujuan yang Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah kata, aku tidak cipta kamu, aku tidak ciptakan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita balik roh dan jasad kita, memperhambakan diri kepada Allah, maka dikatakan sebenar-benar merdeka. Wallahualam.
0: Maknanya ustaz, kalaulah negara ni canggih guana pun, tapi payoh nak buat ibadat, maknanya bukan merdeka sebenar lagi lah ustaz.
1: Sebab asal-asalnya kita ini Allah letak di bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami letakkan manusia di bumi untuk melaksanakan hukum Allah. Kemudian tu tak ingat janji kita dengan Allah, yang tu begini, yang tu begitu, yang tu begitu, yang tu begini. Yang ni nak ikut Islam, yang ni tak nak ikut. Yang ni nak ikut penuh, yang ni nak ikut separuh. Asalnya ini katanya Allah, aku jadikan ja'il fil ardi manusia itu khalifah. Apa makna khalifah? Manusia yang akan melaksanakan halal haram, wajib dan sunat, perintah-perintah agama, peraturan-peraturan daripada Allah di atas muka bumi, hatta apa negara sekalipun, fil ardi khalifah. Maksudnya di Jepun ke, wajib melaksanakan perintah Allah. Di Rusia, wajib melaksanakan perintah Allah. Kerana Allah kata inni ja'ilu fil ardi, Allah tak kata inni ja'ilu fi Saudi, aku jadikan manusia di Saudi. Tidak, fil ardi, pada bumi, seluruh bumi wajib balik mentaati Allah. Kalau semua sudah taat kepada Allah, maka bumi sudah merdeka daripada penjajahan roh dan jasadnya.
0: Ada satu hadis ustaz, dia kata apa, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa 'irdahum. Jadi hadis ni kalau ada sebahagian orang faham makna dia pasal apa, dia kata, dia kata orang Islam ni bacu, pengecut, kata ustaz. Sebab Nabi suruh pergi perang. Siapa semua ni mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak faham hadis ni dengan merdeka? Silakan.
1: Sebab tu dah turun para Nabi, dia bukan datang jumpa manusia, dia cerita zakat dulu. Dia jumpa umat, dia cerita semayang tahajud. Tidak. Maknanya ubudullah wa tajtanibut taghut. Mulalah kamu balik menyembah Allah. Berhentilah menyembah berhala, menyembah sesama makhluk. Itulah maksudnya pengerasan di dalam amaran, sehingga dikatakan aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, nah, supaya semuanya memeluk Islam. Tetapi pada hadis yang lain, sebab tu kita agama bukan satu hadis, dengan semua hadis, dah Nabi mengenakan jizyah. Mana-mana yang tidak mahu memeluk Islam, dikenakan jizyah. Yang memeluk Islam, maka dia orang yang selamat. Itu maksud dia.
0: Alhamdulillah, jelah tu. Jelah hadis tu, kalau salah faham berat juga Ustaz. Okey, baik, seterusnya Ustaz. Setiap negara yang merdeka, dia ada ulul amri dipanggil, iaitu pemerintah. Jadi cuba Ustaz sebutkan, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu atii Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Makna hebat tu Ustaz. Allah, rasul, ulul amri. Kau tengok kepada hadis pun sab'atu yadilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla ila zilluh tu, imamun adil, pemimpin yang adil tu nombor satu Ustaz. Jadi bila sebut ulul amri ni, adakah semua benda kok disuruh kena buat belaka ke ada kena tapi-tapi juga ke guna Ustaz? Sila.
1: Baik. Allah kata dalam Quran, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu semua, tak kira siapa bangsa pun, kepada Allah. Dan taatlah kamu semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, kepada Rasulullah. Maknanya Allah dan Rasul, maksudnya agama. Allah dan Rasul, maknanya agama. Allah tu simbol kepada Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Quran. Dan Rasul itu maksud simbol kepada hadis. Segala perintah dalam Quran halal haram, segala perintah dalam hadis halal haram, kita taat belaka. Itu yang dia katakan taat Allah, taat Rasul. Kemudian Allah tambah lagi, wa ulil amri minkum, dan wajib pula kamu taat kepada ulil amri, Ulul Amri ini kalau kita buka dalam kitab tafsir ada dua. Pertama ialah pemerintah kerajaan. Yang kedua ulama. Neh, dua-dua mana-mana tafsir pun itulah. Kerajaan dan ulama. Pemerintah dan ahli fiqh yang menyatakan hukum. Pemerintah yang mentadbir negara wajib kita taat. Tetapi tidak ati Allah wa ati Rasul. Ada mingkum di belakang. Wajib juga kamu taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada kerajaan, mingkum yang melaksanakan hukum, peraturan yang mereka itu dari kalangan kamu. Kalau dari kalangan orang yang salah, tidak masuk dalam ulil amri. Okey? Yang kita kena taat ini maksudnya yang mereka ikut agama. Itu maksud dia. Kalau tak ikut agama, tak usah kata pemerintah. Tok imam kita dah ikut. Nabi kata, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam takbir, mu kena ikut takbir. Tok imam, Allahu Akbar. Kita makmum. Allahu Akbar. Mayang, garik. Wa iza raka'ah. Bila imam rokok sekejap lagi. Farka'u. Bila imam rokok, mu semua rokok juga. Ikut. Nah, tapi imam naik semayang subuh 3 rakaat, mugi ikut juga balik awal. Orang putih panggil go back yearly. Jangan ikut. Nampak? Nabi kata tegur tu imam. Subhanallah. Subhanallah tu maksudnya tak betul ni. Turun semula. Mana ada 3 rakaat semayang subuh. Seolah-olah begitu. Hei tu imam, mu salah pergi berdiri ni. Kami tak boleh ikut. Turun dia. Itu makna subhanallah. Nah, jadi Nabi pesan, kalau perempuan bertepuk tangan, kalau laki-laki bertasbih. Tok imam naik 3, jangan ikut. Walaupun naik tambah rakaat itu, seolah-olah ibadat kepada Allah. Tak boleh ikut. Apatah lagi kalau pemerintah nak membenarkan arak dan judi berleluasa di dalam negara. Hak tambah rakaat lagi kita diajar, jangan ikut. Okey, faham situ. Neh, sebab apa? Sebab bila walaupun nak, Ustaz kata tadi, orang yang pertama daripada 7 golongan dapat bernaung di bawah bayang arah pada hari Allah sebut, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Sekarang ni, matahari dalam buku sains, jarak dengan kita 93 juta batu. Itu kata dia lah. Kita boleh pakai, tak ada masalah. Walaupun kita tak tarik tali cip, tak ada masalah. Dia pakar dalam bagian itu, kita ikut kata dia. 93 juta batu. Hadis menyebut, tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin aw kama qala, pada hari kiamat Allah rendahkan matahari sekadar satu batu, lebih kurang 1600 meter, 1.6 kilometer sini sampai patah batu buruk saja. Jadi panahnya mengeluarkan peluh, ada yang tenggelam dalam peluh, ada yang lepas daripada tenggelam dalam peluh. Pendek cerita, panahnya matahari tadi tak dapat kita berteduh. Kalau jalan dalam dunia ini, kita lari bawah jematang, lari bawah flyover, masuk bawah bangunan, masuk dalam rumah tak mahu panas. Hak ni Tuhan kata 7 golongan saja boleh berteduh. Nombor 1, imamun adilun, kerajaan yang adil, kerajaan yang baik. Neh, yang melaksanakan peraturan, yang memberi kebaikan kepada rakyat. Dia nombor 1 sekali. Kenapa Nabi kata imam yang adil, kerajaan pemerintah yang baik? Kerana ada di sana pemerintah yang jahat, pemerintah yang zalim, pemerintah yang fasik, pemerintah yang khianat kepada rakyat. Neh, jadi hak mana kita kena ikut? Hak kita diajar dalam semayang. Kalau Tok Imam semayang garik 3 rakaat, kita ikut. Tok Imam semayang subuh 2 rakaat, kita ikut. Tok Imam semayang zuhur 4 rakaat, kita ikut. Tapi kalau Tok Imam semayang garik 8 rakaat, kita jangan ikut. Nah, Tok Imam rokok 5 kali baru dah turun sujud, jangan ikut. Tok Imam tu memang kalau tidak obat batuk, Panadol. Faham lagi? Jadi yang kita suruh ikut, yang betul. Sebab tu ada banyak sangat hadis-hadis mengatakan, hati-hati, nanti di zaman akhir zaman, ada orang yang Allah beri dia kuasa memerintah, tapi dia buat benda yang tidak betul. Ada hadis yang berbunyi, sakat satakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun, akan ada lepas beberapa orang pemerintah. Mereka itu suka bercakap bohong. Wayazlimun, dan mereka tidak adil kepada rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa di kalangan rakyat yang pergi kepada mereka, fasaddaqa bikadzibihim, membenarkan pembohongan mereka itu, wa aana ala zulmihim, dan menolong pula atas perbuatan tidak betul mereka itu. Falaisa minni walastu minhu, aku bukan pemimpin dia dan dia bukan daripada kalangan aku. Walam yarid ala haudi yaumal qiyamah, dia tidak akan dapat datang minum di kolam kausarku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang tiak dibenarkan minum telaga kausar, maka maknanya kata ulama masuk neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Nah, sebab apa? Sebab kita umat Nabi, Nabi tunggu kita. Ana, Nabi kata, faratukum alal haudi, aku sedang menunggu kamu nanti pada hari kiamat di depan kolam telaga kausar aku. Dikata ke sahabat, aku tunggu umat aku, mari minum di kolam kausar. Inna a'tayna kal kausar, ayat itulah. Allah kata, aku beri kepada kamu wahai Muhammad spesial, hadiah istimewa, kolam kausar. Kolam kausar ni apa? Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Allah Rabbi, fihi khairun kasir, banyak sangat kebaikan yang ada di dalamnya. Aniyatuhu kan nujuh bisama, bekah-bekah untuk minum gelah-gelahnya lebih banyak daripada bintang di langit. Dalam kitab Al-Qurtubi, Tazkirah, kita minum kolam kausar, maka tidak lagi kita sakit selama-lamanya. Kita minum kolam kausar, semua menjadi umur 30 tahun seperti umur Nabi Isa AS. Jadi, orang tanya Nabi, bagaimana mu nak panggil umatmu? Kami mu boleh panggil, kerana hari-hari bersamamu mu kenal. Mari sinilah Abu Hurairah, mari sini Umar, mari sini Abu Sa'id Al-Khudri, mari sini Usman, boleh panggil. Dan umatmu yang ni, yang duduk Batangan, yang duduk Kolibah, yang duduk Akal Cik Yeh, yang duduk Batu Buruk, yang duduk Lacan Cicak, mu nak panggil ke mana ya Rasulullah? Nabi kata, boleh. Gini, kalau mu ada seekor kuda putih, kuda mu tu pergi kawan dengan kuda orang lain yang warna hitam, mu kenal ada kuda mu? Kenal ada kuda kita putih, kata sahabat. Maka aku kenal umat aku, muka semua mengeluarkan cahaya kerana mereka semayang mengambil wuduk. Orang yang semayang ambil wuduk, maka muka dia percaya pada hari kiamat. Nabi kata, akbil, akbil, mari minum di kolam kausarku. Jadi siapa yang membenarkan orang-orang yang zalim, siapa yang menolong pembohongan-pembohongan yang dilakukan, tak kira lah yang berbohong itu pemerintah ke, pembohong itu ketua kita ke, atau anak-beranak kita bohong, kita kata dia betul, atau pemerintah ataupun anak-beranak kita lakukan kezaliman, kita kata betul juga, maka takut-takut masuk dalam hadis ini, dia tidak dapat minum pada kolam kuasa. Itu satu. Ada lagi hadis Nabi kata, pemerintah yang tidak molek ni, yang jangan kita ikut, ya'malu nali'ang pusihim, wala ya'malu nalakum, mereka bekerja untuk mengkayakan diri mereka saja, bukan bekerja untuk menyenangkan rakyat. In ata'tumuhum adallukum, kalau kamu ikut pemerintah seperti ini, kamu akan jadi sesat. Wa in asaitumuhum qatalukum, kalau kamu lawan pula mereka, mereka akan menyusahkan kamu dan seumpamanya. Lalu tanya sahabat, kami nak buat guna kalau ada orang lagu tu? Nabi kata, jadilah seperti penolong-penolong Nabi Isa alaihi salam, sanggup disalib pada batang-batang kayu, digergaji terbelah dua tubuh badan mereka kerana mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Jadi maksud ulil amri minkum, mereka melaksanakan perkara yang betul, maka kita wajib taat kepada mereka walaupun mereka fasik kepada Allah, walaupun mereka tak betul dengan anak bini mereka, tapi mereka melaksanakan perintah Allah, wajib kita kena taat kepada mereka. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, jelah molek manani saya. Ustaz Amba dengar cerita Ustaz baru ni duduk dekat Profesor Azmi. Dia kata Malaysia ni masa nak merdeka dulu 31 Ogos tu, Ustaz nak sebut merdeka-merdeka tu, dia kata ada 7 orang kiai daripada Indonesia, Ustaz. Jadi tujuh orang tu mari masuk dalam majlis hak yang selepas umur tu lah. Maka diberi peluang sebab dia mari daripada Indonesia. Lepas tu disuruhnya supaya berdoa. Bila tujuh orang tu dilantik seorang supaya berdoa supaya kesejahteraan Malaysia yang baru merdeka tu lah. Rupa-rupanya kiai tu ustaz doa. Rupa-rupanya beri tazkirah ustaz. Tazkirah dia tu ustaz. Amba baca, amba tengok. Takut ustaz. Dia kata guana, dia beri amaran kepada hak pemimpin-pemimpin hak masuk dalam merdeka tu. Kata, kalian kata dia, telah diberikan anugerah merdeka. Kalian bersatu hati untuk halau penjajah. Nikmat yang sangat besar. Tetapi, sedap dia ustaz. Tetapi sekarang ni, kita duk melawan merdeka semua ni, sebenarnya satu lakonan wayang kulit sahaja. Sampai masanya kamu tidak bersatu. Kerana masing-masing kok yang duduk di atas ni akan mencari helok untuk diri masing-masing. Maka kamu tidak akan bersatu lagi. Kata dia ustaz. Allah dahsyat ustaz weh. Dahsyat ustaz weh. Dia tak berdoa. Tapi dia kuliah apa ni tazkirah. 5 minit, 6 minit gitu ustaz weh. Nengung ustaz. Nak kabur je. Jadi ni ingatan lah ustaz kan. Malam merdeka kan. Okay. Baik ustaz. Ustaz tahu tak nak buat ni. Semua ni malam merdeka tiap tahun ustaz. Esok baris pula esok. Ustaz ingat bajet semua tu RM2,000 ke? Jangan main ustaz banyak juga ustaz. Jadi ada orang kata bila doa belaka ustaz. Sambut apa sambut merdeka kata dia. Berdoa kata. Macam mana jawab ustaz ni?
1: Baik, bida'ah ni apa? Bida'ah ni ma laisa lahu min misalun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bida'ah ni benda yang zaman Nabi tak ada. Okey? Zaman kita ada bida'ah lah. Zaman Nabi ada tak bah, tak ada lah. Jadi bah tu bida'ah. Zaman Nabi tu ada tak azan pakai mikrofon, tak ada. Azan pakai mikrofon bida'ah. Okey? Sebab tu bida'ah itu bukan makna haram. Bida'ah benda yang belum ada di zaman Nabi. Okey? Jadi zaman kita ada dengan rumah semidi. Mana ada semidi zaman Nabi? Mana ada rumah tereh zaman Nabi? Betul tak? Jadi tak ada masalah. Apa saja yang kita buat, kalau tak ada di zaman Nabi, bida'ah lah tu. Nah, kita pakai kasut oleh, dah suruh lawa-lawa. Itu semua bida'ah. Tak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi tu pakai ceruk gitu saja. Nah, rumah kita pakai apa benda? Pakai apa benda dapur gas. Tak ada zaman Nabi. Itu bida'ah belaka tu. Nah, cuma kita gandingkan dengan peraturan-peraturan agama. Kalau ada larangan-larangan daripada agama, maka itulah bida'ah yang haram yang menyesatkan kita. Contoh bida'ah yang haram, mengadakan pertandingan ratu cantik wanita. Faham lagi? Tidak ada di zaman Nabi. Ya, itu bida'ah. Adakah dibenarkan syarak? Maka hukumnya dilarang oleh syarak. Nah, diharamkan pendedahan aurat untuk ditonton oleh orang-orang yang ajnabi. Maka jadilah bida'ah pertandingan ratu cantik itu sesat lagi menyesatkan. Kemudian ada pula bida'ah lagi. Buka kasino. Zaman Nabi tak ada buka kasino. Maka di kasino itu bida'ah. Ada tak larangan daripada agama? Ada. Kerana berjudi itu adalah amalan syaitan. Maka jadilah kasino itu bida'ah yang menyesatkan. Adapun lain-lainnya kita buat kemodenan dalam kehidupan, ada mall dan sebagainya, itu semua bida'ah yang jaizah. Bida'ah juga, tapi yang tidak ada larangannya, dibenarkan pada syarak. Dah? Maknanya tengok dulu, kalau tok kita dia nak masuk nasi, dia ambil ngesabuk, letak ngeminyok ni, bakar tiup pula. Oh, tiup. Siapa mucung pula tok ni. Faham lagi? Tapi dia ni bini kita ada pakai sembur gitu. Dah ketah tu lau tu bi api dah. Bida'ah tu. Kerana tidak ada contoh di zaman Nabi. Ada tak larangan pada agama menggunakan kemodenan dalam gas masak? Tak ada larangan. Maka bida'ah yang harus. Okey? Betul tak tak? Dulu kan tahun 70 ingat masih kecil-kecil Tok Nyang tu. Dia nak buat nasi lemak. Tak nyala, mampu pulak. Cek pulak dengan colok, cak lada. Tak? Masuk tahun 85, 87, ada pogeh ketah. Nah, Leni ni 2026 dah pakai ketah dah, pogeh. Cuma kita ada. Pakai lamba. Lamba tu, tu bik blower musim belaka dah. Pak tu bik nyala. Dalam lamba gitu, dah nanok juga. Dah. Dah ropuang. Lepas tu ropuang ni dia gemuk-gemuk. Apa tak? Pasal orang dulu guna geng. Tengok tok kita dia nak buat nasi goreng buat kan ni. Ni guna sodek eh. Khang khang khang khang khang khang khang khang. Macam mana nak naik tubuh dia? Pacu seling sama. Ni dengan lima jari pegang sodek. Bini kita sejari. Siap, siap. Buat di skrin. Siap, siap. Kaki buang merah mari atas. Lima belah ya. Sengah, sengah. Awak kena ngejari, jari tom yang siapa di rumah. Tahu tak? Lepas tu gemuk setapa. Lagi ya, anak baru tiga orang, tiga dekat dah pergi ke perut ni. Tapi bukan ada ni lah, tak mari. Jadi nak royak di situ, benda-benda macam ni kita sambut hari kemerdekaan. Apa tujuan? Tidak adanya ditetapkan dalam Al-Quran tentang sambut merdeka, tidak ada disebut dalam mana-mana hadis tentang sambut merdeka. Jadi kita nak buat kena? Tengok tujuan. Al-umuru bimakasidiha. Segala yang kamu lakukan ini, tengok tujuan apa. Kalau tujuan yang untuk kebaikan, maka benda itu dibenarkan syarak. Kalau tujuan untuk kejahatan, benda itu dilarang syarak. Jadi tengok apa pengisian dalam sambutan. Kadang-kadang sambutan itu boleh jatuh kepada maksiat, derhaka kepada Allah. Dan ada juga yang tidak begitu. Maka sambutan itu dibenarkan pada syarak. Bukan benda yang dilarang. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah. Ustaz ada orang tanya ustaz. Dia kata ustaz leni pandai cakap tu dak boleh, ni dak boleh. Tu dak dosa. Dia kata ustaz. Jadi makna dia boleh tentu belaka. Kalau buat gini sembahyang ni dak sah. Sebab apa? Sebab dosa kata dia contohnya. Bila buat dosa dak sah sembahyang kata dia. Bila dak sah gak Tuhan dak terima lah. Jadi ustaz leni macam dia pula. Hak tu nak jadi macam Tuhan. Sah tak sah tu atas Tuhan. Bukannya ustaz pandai-pandai. Ada orang gitu ustaz. Dan awak kata mana ustaz?
1: Kita pun dengar dah. Dengar baik. Ada dah suara-suara dia ni. Kalau kita kata jangan buat gini. Tuhan tak terima semayang. Jangan buat gini. Tuhan tak terima amalan. Jangan buat gini. Tuhan tak terima sedekah kita. Dia kata, hey, tak boleh kata gitu. Ustaz bukan Tuhan. Mana tahu Tuhan terima tak terima. Mu ngajar sudah, Mu bukan Tuhan. Ada dengar tak tu? Itu semua tu ajaran liberal. Yang sesat lagi menyesatkan. Ustaz bukan Tuhan. Ustaz ni dia menyampaikan. Apa yang Tuhan dan Rasul suruh sampai, dia siapalah. Kalau Allah kata sah, kita kata sah. Nabi kata sah, kita kata sah. Allah kata terima, kita kata terima. Nabi kata tak terima, kita kata tak terima. Bukan Tuhan. Balighu anni walau ayah. Nabi pesan dah. Siapa-siapa yang dengar aku sampaikan, yang aku cakap ni, halal haram sah batal gini-gini, mu tolong sampaikan kepada manusia. Mu jadi ustaz ngajar sekolah, mu sampaikan di sekolah. Mu ngajar jadi ustaz ngajar di universiti, mu sampaikan di universiti. Mengajar orang ramah di pondok, di madrasah, di masjid, sampaikan apa yang aku cakap, jangan tukar. Baliru anni, sampaikan apa yang memang daripada Rasul. Berarti ustaz kata buat gini, haram. Dia kata ustaz tu Tuhan, bukan. Allah kata haram, Nabi kata haram. Okey, bukan mandai-mandai. Jangan kita tukar hukum sudah. Contoh. Nabi kata man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang bukan daripada cara kami buat begitu, maka amalan itu tidak diterima. Jadi kita nak kata ke mana? Nabi kata siapa buat cara dia tak buat cara aku, tak diterima. Contoh. Okey? Contoh. Bayar maknanya mengambil wuduk dengan air yang bersih. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan air yang bersih daripada langit untuk kamu buat bersuci. Kita mandi junuk dengan air apa benda ni, air melo pink. Basuh berok dengan cendol. Faham? Basuh kecing dengan kuah ikan singgang. Walaupun bersih, tapi itu bukan cara yang dibawa datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahwa radum, tak boleh. Ditolak, tidak diterima. Begitu juga kalau kita berhadap, kita pergi semayang juga. Nabi ajar kita kalau berhadap, wajib mengambil wuduk. Kalau kita tak ambil wuduk, sah ke tak? Tak sah, sebab tu Nabi kata, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak akan terima semayangmu kalau mu berhadap sampai mu mengambil wuduk. Ha? Tiba-tiba kita kata Allah tak terima. Hei, ustaz bukan Tuhan. Tuhan korok apa? Bukan ni bak Tuhan. Apa benda lagu tu? Ustaz bukan Tuhan, mana daya ikut ustaz. Ustaz dalam kata haram. Kita sampaikan. Faham tak lagi? La yakbalullah. Allah tidak terima semayangmu. Kalau mu semayang dalam keadaan berhadap. Hatta yatawadda. Sampai mengambil wudu. Itu contoh. Jadi kita nak kata gua ni. Kata Tuhan tak terima, dia kata kita Tuhan. Nah, tak usah peduli kau orang. Sampaikan. Ada hadis yang lain. Allah kata ke mana? La yakbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tak terima semayang kalau tidak mandi junub. Dan Allah tidak terima sedekah kalau harta haram. Jadi kita boleh kata Allah tak terima? Boleh kan? Haa. Jangan mandai-mandai kata. Tapi dah Nabi kata, kita kata. Ha. Contoh lagi pula. Man atakahinan lam tukbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa pergi kepada tukang ramal nasi, maka Allah tidak terima semayangnya 40 hari. Ha? Memang kita kena kata gitu. Takkan kita nak kata konakut lain. Dah. Hadis yang lain lagi. Man syaribal khamra. Barang siapa minum arak, lam yakbalillahu lahu salatan, Allah tidak akan terima semayangnya arba'ina sabahan, 40 pagi. Ha, tu jelak lagu tu. Nah, ha, jadi tak usah peduli korang. Kita sampaikanlah. Allah kata tak terima, tidak terima. Jangan kita mandai-mandai sudah. Dah, ha, siapa yang isap rokok, Allah tak terima amalannya 70 hari. Ha, dah boleh. Walaupun isap rokok tu tak boleh. Hak mereka tadi tidak ada dalam agama. Jangan sampai kita reka sudah. Nak kata Allah tak terima itu, biarlah ada Quran, biarlah ada hadis. Wallahualam.
0: Alhamdulillah. Allah comelnya kita dah. Nak sambut merdeka. Hak ramai-ramai ni mari. Nak tengok bunga api ke, nak tengok jalur gemilang ke, nak dengar ustaz ngajar.
1: Ada bunga api?
0: Ha? Ada. Bunga api hak yang sendiri ustaz.
1: Ada.
0: Oh.
1: Tapi ada lagi.
0: Tengok,
1: asal ada. Tengok.
0: Ha, gitu. Jadi, kita hok mari ni boleh dengar dulu. Boleh belajar dulu. Allah bagusnya lah weh. Neh? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus tengok jam lah Ustaz. Oh. 6 minit lagi dah. Oh. Tengok orang congok angok laki lagi Ustaz ni. Sabar dulu.
1: Sikit.
0: Baik Ustaz. Ada orang duk kata Ustaz. Kita katakan menyembah berhala. Orang bukan Islam Ustaz. Hak tokong, hak ni, Buddha, Hindu cara dia. Nama tu banyaknya Tuhan dia, Sa'im. Ah, sembah. Jadi kata, orang Islam pun sembah juga. Tengok dia pergi ke Mekah. Ah, duduk keliling Kaabah. Ah, tu sembah. Apa dia, otak hitam tu kata dia. Ah, gua ni, Ustaz, nak jawab.
1: Orang kafir sembah berhala. Dia kata orang Islam pun sembah juga. Sembah batu Kaabah. Ha, okay. Mu nak jawab gua ni. Ha, alhamdulillah. Kalau ada orang tanya gitu lain kali, jawab gini. Okay. Sembahan orang kafir berhala itu dianggap sebagai Tuhan. Adapun Kaabah tidak dianggap sebagai Tuhan yang disembah. Dia hanya logo saja. Okay. Lambang saja. Syiar saja, tanda bersatu. Seluruh dunia dihadapkan dengan arah yang satu supaya jadilah hati kita itu satu. Nah, dalih itu. Tidak faham lagi itu. Tapi orang kafir sembah berhala, ngadap ke berhala. Kita ngadap keliling, ngadap ke batu Kaabah juga. Macam ke sama je tu. Tak sama. Mana dalil tak sama? Baik. Katakanlah orang kapi dia buat projek, buat bangunan. Biasa dia ubah tak baikong. Ada tak tak baikong kecil? Kalau dia buat bangunan 5 tekak, 6 tekak. Faham? Dia buat hari tokong dia. Betul tak? Okey, dia buat sini. Dia mari pagi nak kerja, dia sembah tak? Dia sembah, ha? Malam tu, budak-budak nano, siap-siap bersikal ajak. Dia pergi akak tokong ni, dia pergi buah lenung. Faham lagi? Asas sini, rumah tokong tu. Faham? Malam tu, budak-budak nano, dia akak. Dia buah lenung. Faham lagi? Esok orang kapi mari nak kerja ni, dia pergi sembah kat dadah ni ke kat ada tu? Kat ada tu, betul sembah berada. Faham lagi? Itu sembah terbaikong. Ada pun Kaabah, letak sini di Mekah. Takdir kata malam. Mari helikopter yang paling besar. Paling besar jenis dia tak? MI-26 buatan Rusia. Dia boleh akak 40 tang. Rekod dia 40 tang lah. Biasa untuk 20 tang saja. Tapi rekod dia pernah buat 240 tang. Kaabah berat lagi. Contoh, malam tu Rusia mari akak Kaabah, akak dengan helikopter malam. Kau tidur belakang Mekah, wagi di Rusia. Pak ubuh di Rusia. Esok orang pergi di Rusia dah wagi di ni. Dah orang mayang sini juga. Kan ni bukan semua berada. Kau ni lambang penyatuan je. Faham? Itu jawapan ni. Betul atau tidak? Ha, beres. Wallahualam.
0: Oh, alhamdulillah. Allah mudah kan eh. Itu saya nak suruh mudah faham je Ustaz. Bila mari belajar faham. Alhamdulillah. Sergi Ustaz. Selagi nak kabur. Ada Ustaz juga ni. Ha, ni golongan agama wang lah. Orang belajar Mesir, belajar luar negara jugalah. Dia kata, guna Ustaz kata, hak yang berkenaan dengan kita, suka kepada pemimpin ni, suka pemimpin ni, tak suka pemimpin ni, kita ikut pemimpin ni, atas dunia je. Tak ada sakutannya dengan syurga ke dengan neraka, kata dia. Kalau boleh hak mereka getah tu, kita tak bimbang mana. Tapi mari hak yang akan mewang juga saat ni. Jadi dia cakap lagu tu kepada masyarakat. Betul ke tak?
1: Baik. Dia kata kita ikut golongan mana pun tak ada kaitan dengan akhirat. Lebih-lebih lagi tak ada kaitan dengan masuk syurga, masuk neraka. Perkataan itu salah. Sebab tu jangan ikut belakang orang cakap. Nah, kalau tak betul, tak usah kata orang. Pok kita tak boleh ikut. Anak kita tak betul boleh ikut. Allah kata dalam Quran, walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Walaupun yang tak betul tu pokmu, walaupun yang tak betul tu anakmu, jangan ikut. Dah, kita nak ikut betul. Faham lagi? Profesor matematik. Buat master di Jepun. Bahagian matematik. PhD di planet Mars. Hebat dia ni. Oh, hebat lah. Tinggi sungguh lah. Dia kata 2 campur 2, 5. Lepas tu kita tanya lembu. Lembu kata 2 campur 2, 4. Hak mana mu nak ikut? Profesor matematik 2 campur 2, 5. Lembu 2 campur 2, 4. Mana nak ikut? Hei, jangan ikut lembu. Jangan ikut. Ambil hak pak tu betul. Mungkin ikut lembu agak nanang. Jangan ikut lembu. Faham lagi? Okey? Bapa kita tak boleh ikut profesor matematik? Pasal salah. Tapi profesor tak kalah salah kalau begitu contoh. Okey? Lembu pun kalau betul, kena terima. Ikbalil haqqa walau mimpa mimbaqar. Terimalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu keluar daripada mulut seekor lembu. Nah? Maka begitulah. Nah? Dia kata, kita dalam hal dunia ni tak ada sekait dengan akhirat. Nak sokong mana-mana. Hati-hati, perkataan itu batil. Kita tujuan hidup ni tak boleh jadi batil. Takut masuk neraka lagi. Perkataan itu salah. Ikut yang betul. Okey? Amai ya'mal miskal dzarrah khairan yarah. Barang siapa melakukan dalam dunia benda kecil saja sebesar semut. Zarah ni kecil besar semut. Maka ada di akhirat. Dan barang siapa buat benda yang jahat, walaupun besar semut, ada di akhirat. Itu tak nampak lagi. Kita jelas dah beriman. Allah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladina zalamu wa tamassakum nar. Jangan kamu menyebelahi, menyokong orang yang berbuat zalim, nanti kamu dibakar dalam api neraka. Tiba-tiba agama orang ni kata tak kira kita sokong mana-mana pun tak ada hal akhirat, tak terlibat. Allah sebut dalam Quran, wa tamassakum nar, kamu akan dibakar dalam api neraka. Nampak? Dan kamu tidak ada lagi penolong selain Allah. Summa la tunsarun. Kemudian akhir sekali, bila kamu dilepor dalam neraka sebab menyokong orang yang jahat dalam dunia, kamu tidak akan ditolong sebagaimana ditolong di dalam dunia. Wallahualam.
0: Alhamdulillah Ustaz. Segala apa yang kita buat semua ada kira am belaka Ustaz.
1: Yang tidak dikira benda yang kita tak sengaja. Kita belohok, kita bersing, tidak ada kiraan. Nampak? Yang sengaja. Kita ngigak, tak dikira. Perbuatan yang dikira, yang sengaja. Hak lupa tak kira. Kita lupa yang kita ni tak bayar zakat tahun lepas. Sampai mati kita tak ingat. Di akhirat kata ulama, tidak akan disoal lagi. Kerana tiga perkara Nabi yang maafkan daripada umatku, Allah kata, dengan sebab aku. Pertama, salam. Kedua, terlupa. Ketiga, yang dipaksa. Kita dah ingat bayar zakat tahun lepas. Patut bayar zakat. Satu orang RM8. 10 orang, bini, laki bini, anak lapan, RM80. Dah ingat bayar. Sampai kemati kita dah ingat. Dimaafkan. Tidak dibicarakan langsung Ustaz. Wallahualam.
0: Alhamdulillah. Jadi maknanya kita faham tu. Kena tapih mulai. Ada filter. Jangan duk main terima saja deh. Belajar dulu, tengok macam mana baru kita ikut mana betul insyaAllah. Ustaz, kalau kita bangun tidur, nak pergi kedai kopi, nak makan nasi minyak, asyik lemak, kita pilih. Lepas tu kita nak nikah pun, kita pilih juga Ustaz. Nak pilih hak orang memimpin pun, pilih juga. Jadi, masalah pilih berapa orang ni Ustaz. Pilih berapa orang ni. Nabi kata jangan pilih hak comel, jangan pilih hak berharta. Pilih hak yang beragama. Apa yang Nabi dok berapa nak suruh pilih hak yang comel, hak berharta Ustaz? Sila.
1: Lah ya.
0: Tak apa, biar.
1: Okey, soalan terakhir. Kenapa Nabi larang kita orang laki-laki kahwin dengan orang perempuan kerana comel? Kenapa Nabi larang kita kahwin ke orang perempuan kerana dia kaya? Gitu. Yang sebetulnya soalan itu salah. Soalan tu salah. Kenapa? Tidak ada dalam mana-mana hadis Nabi larang kita kahwin dengan perempuan kerana kita kenang comel dia. Tak ada larangan. Tidak ada mana-mana hadis kata haramkan kita kahwin kerana dia berharta. Tidak. Yang ada Nabi sebut tunkahul mar'ah li arba'. Biasanya seorang laki-laki dia berkahwin dengan perempuan salah satu dari empat sebab. Pertama li jamaliha, kedua li hasadihi sabiha, ketiga li nasabiha, li maliha, yang keempat li diniha. Farfat bizati di taribat yada. Pilihlah yang beragama mana puas hatimu. Hadis ni bukan larang kahwin kerana comel, tak ada. Nabi tak kata larang kahwin kerana comel. Sama macam hadis akhirat akhir zaman banyak bangunan tinggi. Ramai orang sudah faham, salah-salah faham. Dia kata haram buat bangunan tinggi. Mana ada dalam hadis Nabi kata umat aku akhir zaman dekat kiamat banyak pencakar langit. Salah faham tu. Nabi tak kata haram buat pencakar langit. Nabi kata kalau banyak dah bangunan tinggi, tak lama nak kiamat. Bukan larang buat. Faham lagi? Akhir zaman ramai perempuan dari laki-laki, tak salah pun. Tapi itulah kenyataan hujung akhir zaman kita. Okey, maksud hadis ini, biasa kita kahwin empat sebab. Kerana comel, kerana keturunan, kerana harta, kerana agama iaitu akhlak. Paling ramai kahwin kerana comel. Jadi tengok muka, kenang. No. Tengok muka, apa? Muka ni cermin bagi sekalian hak lain lah. Sebab tu seluruh dunia pasport gambar muka. Tak ada lagi negara pasport punggung. Nah, pasport bumi tengok punggung. Lawan dia gitu. Tak ada. Serba pasport, muka belaka. Kerana muka ni lah orang nak tengok cerminan diri dia tadi. Nah, jadi biasa tengok muka ke. Tengok muka. Faham lagi? Padahal ada benda lain pun boleh tengok. Ada dalam hadis ni, hadis dhaif. Dia kata, kiringkan utusan kalau kita kenal dengan perempuan, syammi ibtaiha. Hidu bau dua ketiak. Ha, siapa ada gitu? Nah, jadi nak tunang, kita seri. Memang nak nikah orang ni. Tapi nak atur wakil, nak tahu bau tiak, takut tiak angin. Faham? Ha, jadi mak dia pun panggil lah, ani eh. Tupik ni orang nak cium bau tiak mu ni. Faham? Ha, wakil tu kenalah perempuan, kata ulama. Tak ada laki-laki. Ani pun akak langang. Akak tu meninggal dunia wakil. Faham? Ha, contoh. Ha, jadi, mu nikah kerana comel, tidak haram. Tapi tengok etek, biarlah dia tu berakhlak mulia. Mu nikah kerana dia tu orang kaya, tidak haram. Tapi kaya itu tidak berkekalan. Kalau boleh, biarlah kaya dan berakhlak mulia. Mu nikah kerana keturunan saja. Jangan keturunan saja, sama wang, sama teku, sama saiz, seripah. Tapi perangai macam macam setan. Tak. Biarlah keturunan sama, sama-sama saiz, sama seripah, sama-sama wang, sama ni, sama-sama megat. Juga akhlak itu mula. Jadi nak khabar, akhir sekali tu biar ada paspal biza tidin. Kalau boleh ambillah, biar ada etek. Akhlak yang mulia, taribat yadak, puas hatimu. Wallahualam.
0: Alhamdulillah, tuan-tuan. Itulah rakyat Terengganu ni, Ustaz. Dok sabar, Ustaz. Oh, tembok dah bunga api, Ustaz. Tu kata, kerajaan dok tembok pun, tembok sendiri, Ustaz. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang nak tembok bunga api, sabar dulu. Nak kaki pimpinan kita cakap, kita dengar dulu apa pimpinan cakap, Ustaz. Lepas tu pukul 12 tu temboklah, Ustaz, insyaAllah. Tu dia. Saya nak buka soalan kat depan. Lepas buka soalan sini, kita habis lah. Ada tak orang nak tanya soalan? Ambil peluang, merobih kita mari malam ni. Bukan mudah nak igat ni. Pah Kedoh, pah Kelantan, pah Kuala Lumpur ni. Ada tak orang nak tanya soalan kepada murabbi kita? Ada tak? Tak ada? Satu? Dua? Tak ada? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, Ustaz, memang nak suruh cepat habis yang kita ni. Nak tengok bunga api, Ustaz. Esok baru pula pasal nak beri hak tu. Tapi Ustaz malam ni tengok, ya Allah, Ustaz. Macam katu, Ustaz.
2: Negeri bahagia.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, akhir sekali, Ustaz. Akhir sekali, nasihat Ustaz lah kepada pemimpin negeri, kepada rakyat negeri Terengganu. Sebab Terengganu ni orang mari, Ustaz. Orang mari. Jadi nasihat pada pimpinan.
3: Awasan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่ข
2: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงผ่านทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีช่วยประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

UFM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangnya Music Plus dah nak malam temu dengan peminat dah dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayobai ho kerajo eh. Dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje ho rancangnya Music Plus. Dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan laku atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangnya ni. Dan siapa dia ho tak ada tidur lagi, bolehlah dan mari dengar rancangnya Music Plus. Dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belakoh dan ho pedoh dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni karabun ada cara-cara kesihatan jadu badai. Nah, mari sapa mekosi dengan peminat dan masa ni. Hari ni ada cara-cara tujuh. Tujuh perangai. Wakwi kita tu jadi apa, nyakit wah pinggir, nyakit tai. Walaupun kita tak makan apa, bagi makan neho berasa masing pun, nah, boleh jadi juga. Nah, peminat, nah, kita mari tengok, nah, nyakit bawah pinggir, deh, tujuh pertikam, deh, jet pertikam bab nai ti tamrai tai, deh, tujuh perangai ho kita makan ne kita tu. Nah, yo nak we kita tu jadi menyakit tai boleh. Nah, peminat, nah, yang pertama, nah, yang pertama ni kita make bagi makan neho ado rucat. Nah, gapo te ho ado rucat. Nah, wancat manis lajo, pedah lajo, nah, lemak lajo. Nah, peminat, nah, yo bagi makan ni nak wak wi wak pinggir kita tu wak kerja berat deh, wak pinggir tu tai deh ke manggil deh peminat deh, you nak ada wak wi kita tu jadi menyakit wak pinggir boleh. Nah, peminat, nah, walaupun kita pun tak ada makan makan ni ada pasu masing. Nah, patu yang kedua, yang kedua ni kita tak ada tubik reng deh, ada ambil reng mai akan melangkai deh. Kita tak ada akan melekai, ada tubik geng langsung. Nah, you know what, di nyakit banyak-banyak nyakit juga. Dah peminat, dah nyakit gemuk, dah nyakit apa, lemak hutan dalam urat darah kita. Lepas tu lemak yogi pok tak, dah selut hutan, nyakit jantung. Lepas tu lain-lain lagi. Dah lepas tu yo campur dengan nyakit bawah pinggir juga. Nah, peminat, nah, lepas tu yang ketiga, yang ketiga ni minum air sikit, minum air sikit ataupun minum air banyak lajuk. Nah, minum air sikit jadi sahid ho banyak-banyak nyakit juga deh peminat, nah. Lepas tu yo campur dengan nyakit bawah pinggir juga deh, kenapa, kerana tai ho kita tu yo not fork bagai sama-sama dalam tubuh pada kita. Lepas tu you nak pakai air เป็นตัวพาไปสู่การกรองของไตเด้จนกลายเป็นปัสสาวะนะนิ่ง3 baru เด้ peminat dah kita berhenti dengan anasid. Lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Dah kita mari hubung pula deh jaga-jaga nyakit wah pinggir. Ya, walaupun kita tak ada makan bagi masing-masing pun, kita jadi, boleh jadi juga. Nah, peminat.

Sawang ida le CC yang ketiga CC antara kerho rancangnya Music Plus na pemina serunya nasi dah nah patu kita mari hubung pula cara-cara 7 perangai deh ho buat jadi nyakit buah pinggir dan pemina deh cek pratikam tamrai tai yang keempat dah kita main hubung lalu peminat. Yang keempat ni wak kijo berat lah jok. Dah peminat dah. Ha, kita wak kijo berat ia nak jadi nyakit bawah pinggir bawah pinggir boleh juga dah peminat nah. Kenapa? Kerana tubuh pada kita tu ia tak ada berehat langsung. Dah berehat tak cukup. Nah benar nah. Apa tu ayo awak yawak hok dalam tu pada kita tu yo tak ada apa harapkan funfu. Apa tu somsam tu eh yang temti juga. Nah benar nah. Bila awak yawak hok tolong fok hok bagi semua dalam tubuh pada kita. Dah buah pinggir yo tak ada berhenti buat kerja nah. Peminat ni. Lepas tu you know what we buah pinggir kita tu serem sepap long dai. Lepas tu yang kelima. Yang kelima ni serabuk. Nah, kuam kriat. Serabuk. Dah serabuk ni serabuk ni. Dah serabuk buat kerja berat. Dah kalau kita serabuk banyak-banyak. Tubuh pada kita tu yo nak berehat. Tak temti. Dah. Nah. Lepas tu kita serabut deh bila kita serabut tu kita nak gapo nyawa deh nyawa ambil oksigen tubik daripada tubuh pada kita deh lepas tu untuk nak gapo liang son tang-tang dai mai temti lepas tu yang ke aneh deh pemenak yang ke ne makan ni ahan samrit rup. Nah, peminat nah. Bagi kopi, bagi kotak-kotak tu nah, peminat. Walaupun kita tak ada makan bagi masing. Nah, bagi makan ni hok masing. Tapi, kita duduk dalam apa? Duduk won wian dengan apa? Dengan mama. Eh, mama dalam bekah tu nak dalam cup tu. Lepas tu nasi dalam kotak. Hodok dalam rasa duksa. Dan peminat. Lepas tu makan ni wah kayu hok kerepong. Ha. Lepas tu ikan sading. Nah, mekatang apa nam adlom. Nah peminat. Hok ada soda. Deh. Lepas tu kereng dem hok bang prapet. Deh, you know what we kita tu. Rap sodium masuk dalam tubuh pada kita. Jamnun mak. Deh, periman sung. Kita tu tak tahu juga. Nah, lepas tu kita kena makan dari sikit-sikit nah. Jangan duk makan banyak. Bagi samrit drop ni. Ya bahaya juga. Lepas tu yang ketujuh ni darah tinggi. Nyakit darah tinggi kuam dan low hisu. Dan siapa dia ho ada nyakit dan ada akan ho darah tinggi. Dan ho jadi dah deh hok duk jadi dah tu yo ada okat hok nak jadi menyakit bawah pinggir tu gok mari juga nah peminat nah kalau kita duk lepas wi yo jadi menyakit ni deh kita tak dok gi perbak deh nyakit darah tinggi yo nak gi tamlai deh tamlai apa tamlai sen leut hok ti tai deh patu yo nak wak wi tai kita tu tuk tamlai dan nak we kita tu jadi Taiwan cukrau nah peminat nah ni cara-cara 7 pertikam nah pertikam bagi makan ni nah walaupun kita tak ada makan masing pun kita pun siang juga deh jadi menyakit bawah pinggir nah peminat nah kini pada peminat semua hodok dengar rancangnya Music Plus ni tengok masa dah tu sudah habis dah deh rancangnya Music Plus. Bolehlah dengar anak-anak Malay dalam masa buku 11 sampai buku 12 Malay sejeh. Dah belum pada kita nak tidur boleh dengar. Nah peminat. Nah, silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua hodok dengar. Dah terima kasih peminat juga hodok dengar. Dah karabun minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk hijau masuk hijau. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak rak, yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga, kapan itu dah. Kapan ngatuk lah penai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni, pergi berehat dulu, menjumpa pula. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak panggil kita jadi tok padu tok leh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada, ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Habis bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah ke apa itu. Kadang-kadang totol tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pair ke apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul so lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis so umur, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak makan atik, jangan makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga, insyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah, maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

kekalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara.

0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal 'alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: ولا تخزني يوم يبعثون.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وأزلفت الجنة للمتقين.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وبرزت الجحيم للغاوين.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Ad telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi'an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum azab yawmin azim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
0: Mereka berkata, Sungguh, Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: Ketika Syuaib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إني لكم رسول أمين.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisqasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Fakadzabuhu fa'akhadahum 'adzabu yaumiz zullah. Innahu kana 'adzab yaumin 'adzim.
0: Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
1: Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel.
0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun.
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anil sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat.
1: Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تنزل على كل أفاك أثيم.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

0: Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
0: Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakuli washrabi waqri 'ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: kalian.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: kalian.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
0: Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
2: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
2: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
2: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
2: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
2: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
2: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
2: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
2: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
2: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
2: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
2: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
2: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
2: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
2: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariq masfufah.
2: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
2: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
2: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
2: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ilal ardi kaifa sutihat.
2: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
2: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
2: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
2: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar.
2: maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
2: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
2: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekali lagi berada di majlis ilmu pada malam ini. Dan pada hari ini kita akan sedikit tekak dalam masalah orang mukmin ni kena tahu benda-benda orang takut terkena pada diri dia. Apa benda-benda takut terkena diri dia? Takut khabar-khabar masuk jadi golongan yang dikatakan munafik. Waktu kita bimbang, kita dua amal, dua gapo, dan jadi takut masuk golongan munafik. Ha, malam ni kita nak mari tengoklah golongan munafik ni lagu mana. Dan nak kenal munafik-munafiku ni lagu mana. Ha, jadi bagaimana kita 2-3 minggu dah tu kita main orang mukmin sebenarnya. Ha, kena mari ikut apa ni. Ha, kita baca ayat Quran tu bahasa terlekat dalam hati. Bahasa keduh dalam hati. Bahasa tak pengaruh dalam hati. Ha, tu mukmin sebenar. Dan juga malam ni baca ayat Quran ni. Pengajari daripada ayat Quran baru berkait dengan ayat dalam masalah orang munafik. Dan pertamanya Tuhan beri cerita, kita tahu orang munafik ni kerja dia apa. Kerja orang munafik ni. Ha, tengok kerja dia dulu, hanya kerja dia. Jadi dalam surah Taubah ayat yang ke-67. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum natullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Maksudnya orang-orang munafik lelaki dan perempuan sebahagian dengan sebahagian yang lain adalah sama. Orang munafik itu ya ada jiwa ya serupa belaka. Jenis ular. Orang munafik ini. Kejari apa? Mereka menyuruh berbuat benda muka. Kalau buat muka tu, nak buat jadi songsem, doa, kacau, boleh buat, boleh semangat buat benda-benda lawai hukum Tuhan. Ini orang munafik ni. Dia juga melarang berbuat yang makruf. Maksud larang buat makruf ni, benda ajari menjadi amal soleh ni, yang larang apa. Jangan so gaduh lah benda-benda lagu tu. Tak ada pasal menduduk. Ada? Ha, jadi, dia duduk tak ada jadi tak ada apa. Tapi, tak ada itu kerja munafik. Kerja macam tu. Orang nak buat hamolek, ya lagi. Orang nak buat atau camil atau molek tu. Ha, dia buat jadi apa ni? Bersungguh. Oh ni duduk bimbang. Lepas tu, dan mereka menggenggamkan tangannya. Maksud genggam sini tu sangatlah kikir, sangatlah sempit, sangatlah bakir. Dari panggil kata dia tengok peperayut mata. Kedudukan dia tu dari peperayut malai. Boleh pedo-pedo ke apa tu buat. Tak kira lah langgar hukum saya tak kira tu. Itulah kita beringat ni kita. Tengah-tengah tu duduk lah keadaan. Nak pedo datang dunia berdoa. Ingat apa, timbul benda-benda yang lawai hukum Tuhan. Tangih tu gitu sama, genggam. Mereka telah lupa kepada Allah. Maksud lupa pada Allah ni, lupa pada perintah Allah. Perintah Allah ni benda wajib, benda sunat, benda haruh. Benda wajib, benda fardu, kena buat. Benda sunat ialah kita nak mendekati Allah, kita buat benda kebaikan. Panggil buat kebajikan, iaitu panggil amal soleh. Orang tiap-tiap perintah terima perintah Allah ni orang amal soleh. Amal soleh, amal lah yang diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu amal soleh. Dapat kereta dan dapat ganjaran daripada Allah. Kalau bukan amal soleh, lawan dia nya benda mungkar. Orang zalim, orang jahat, orang mufsidun, orang fasikun. Lawan soleh ni. Fasikun ni ada kala jadi fasik. Tapi malam ni wajah munafik. Ya ayat ni sakut dengan fasik juga. Ya muruna bil mukar wa yanhawa anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Lepas tu kerja dia nasullah panatiyahum, terlupa dah perintah Allah. Lepas tu Allah kata, apabila terlupa perintah aku, maka aku terlupa kamu. Maksud Allah terlupa ni tak apa nak wihidayah. Tak apa nak miskin hak baiknya. Tak nak miskin hak baiknya. Lepas aku bebas. Hak baiknya dalam sisi apa? Sisi Allah ni ialah amalan yang kena pada hukum, kena pada syarak. Itulah orang kata Allah buat kebaikan. Itu apa? We hidayah pada jalan kebaikan. Lepas tu Allah menerangkan lagi, innal munafikina humul fasikun. Mereka telah lupakan kepada Allah dan maka Allah lupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang fasik. Fasik-fasik ini orang lawan hukum Tuhan. Kajian rakyat fasik itu berapa jenis fasik? Fasiknya banyak. Fasik rada kupur ada. Fasik rada maksiat saja ada. Fasik rada kupur ni ada. Orang kafir ni masuk ke fasik. Kulungan fasik. Fasik ni orang lawan hukum Tuhan lah. Jadi orang munafik lelaki dan orang perempuan itu, dalam tafsir kata, adalah sama dalam dalam mengumumkan ke email ni, dalam gato email dia kurai supaya lah. Dia panggil email dia sama adalah lelaki perempuan, kalau betul munafik itu email dia sama. Dia menyembunyikan kekufuran. Dia tidak menyembunyi. Ha dia ekah hukum Tuhan itu, senyaklah diri. Itu munafik. Kalau bahasa dia ekah kerung-kerung lalu dah tu tubik gelung-gelung tu, waktu itu bukan munafik, kafir terus dah. Tawar terus dah. Ini yang mereka ke hukum Tuhan. Dalam diri dia, membunyi, sebunyi diri dia. Dia panggil, kebenaran dia tak tunjuk, kapal dalam diri dia, perut dia tu. Itu yang munafik. Mereka apa memerintahkan kekafiran kepada apa ni kekafiran. Mereka memerintahkan kekafiran kepada Allah dan mendurhakakan pada Rasulnya. Jadi dia tu lawan hukum Tuhan. Seolah tak kafir dia. Mengkufurkan hukum Tuhan dan lawan hukum-hukum Rasul. Melarang daripada perbuatan yang molek kaimene dan ketaatan pada Allah dia lagi. Dia nak buat bajikan, buat taat pada Allah dia lagi. Inilah. Yang menahan tenaga mereka untuk berinfak dalam jalan Allah. Menahan maksudnya jaga tasawi timur dia tu pergi buat jalannya Allah. Dia panggil tangan mereka, mereka tangan mereka, duk gitu tangan mereka. Tenaga mereka, tangan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Untuk nak belanja, nak sedekah, nak gapa tu, katuk pergi. Infak jalan Allah ni maksudnya, kalau infak jalan lain boleh. Jalan ambil wairung, suka hati wairung, gapa ikut lah. Wih tambah kereta, wih bakar, wih mana wih. Ni nak wih ingat sikit. Kalau jalan Allah tu, buat baik ke untuk orang-orang tu terima. Orang pakai meskin, wih apa tu, dia panggil tangan duduk gitu. Tidak mengikatkannya, tidak ingat pada Allah. Maka dia pun melupakan melupakan rahmat Allah dan Allah melupakan kepada dia. Allah tak beri taufik. Allah lupa tu Allah tak beri taufik, tahu hidayah pada mereka bagi kerajaan inilah. Menuju kebaikan. Taufik-taufik ni hidayah. Nawi kita ni berasa mikirlah kebaikan. Terbangun pagi masa mikir dah nak buat kebaikan. Kalau tak esok mikir tu tanda tu. Tapi dan nak masalah jangan jadi kupik, jangan jadi saya, jangan apa buat kebajikan. Sesungguhnya orang-orang munafik. Ada orang yang telah keluar daripada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang munafik ni, orang lucu daripada iman yang sebenar pada Allah. Dia munafik ni, dia ada susu. Susu dia dalih, tak sungguh. Tak saya tunjuk ke apa. Tunjuk.

humul adu fahzaru fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Maksudnya apabila kamu bertemu nafik ni, apabila kamu melihat orang-orang yang munafik itu, temu orang munafik. Kita dah kenal munafik kau lain ni. Ni tengok ayat tu kan nak ajak aku ni. Dah kenal orang munafik ni. Hiyah diri dia tu dah. Gaya dia tu. Mesti gaya. Kuna laksana buklik dia tu. Kelakuan dia tu. Membuatmu kagum. Betul kagum. Wow, oh, kena ni. Kelaku weh tu, gaya dia ni luar. Ni ayah ni wajah ni. Bila mereka berkata, orang munafik tu kecek ke apa? Kamu mendengarkan perbualan mereka, perbicaraan mereka. Dengar tak? Kan, oh, kunti misal tak. Nengak molek ni. Kerana lisan mereka, lidah mereka pasih. Tidak pasih. Koyak gapo yang mudah kerti. Kagum. Rupa berluah bak. Ini kalau air koyak ni. Tetapi, kerana hati mereka kosong dari iman. Ini kalau tak tahu ni. Munafik-munafik arti dia susuk dia lalai. Dia tak ada iman ni. Tak ada sungguh ni. Nak pada benda lain. Ya banyak satu orang tu guru tu gapo pun takut bimbang aku. Dia ada jatuh celah nafik. Tak sungguh misalnya nak puak. Nak pada pak puak. Nak gapo yang dipakai sokong aku. Aku lebih aku gapo semua. Dia terlucu di waktu tu. Ni. Ni apa orang warak yang nak mikir situ. Dari hati kosong. Email yang suka. Udah-udah itu ya. Ada juga email. Tapi udah-udah itu. Dan akal mereka kosong. Iman hati kosong, akal kosong daripada apa? Pemahaman dan ilmu-ilmu yang berguna. Ilmu itu nak guna, tunggu. Kalau itu ak tu hai tunggu. Apa dia tak ada lacar kali. Maka mereka seperti kayu yang tersana di dinding. Tidak kerakung. Tak ada gerak apa-apa kayu di dinding. Kerak ya. Itu kayu di dinding. Dini kerah itu dini. Tatsana dini dia tidak punya kehidupan. Tak ada gerak apa. Orang munafik ni tekung kerah. Buat berkelik dia tu kerah. Kecek wih panah. Tapi dia dalamnya kosong. Dia panggil belajar kecek tapi tak belajar beriman tu. Mereka menyangka setiap-tiap suara tinggi diarahkan kepada mereka, setiap kecak derah untuk dia, mereka tu, itulah dia takut, dia bimbang, kugi dia. Bimbang dia tu takut orang siang keng lawe dia. Takut orang menafik takut ni. Dia tu rugi dia ni. Dia pisah cari jalan dari psikologi, dari kapan orang duduk. Duduk sekali, kalau kecak dalam parlimen ke, orang faikan kaca kuat tu saja takut kali. Ini ayat Quran. Bimbang dia kata. Dia mereka setiap suara yang tinggi, suara yang ringkas tu, dia arah pergi tuju pada dia tu, mereka waktu rugi dia. Waktu wadam tu. Pisah psikologi waktu itu, waktu aku ni. Gue redup dengan dia. Jangan lawa aku lah. Aku wait duit. Misal. Cari jalan juga. No way, jangan orang lawa je. Waktu ni lawa ni, dia takut, dia bimbang, dia tu rugi dia. Kerana mereka menyedari hakikat. Tapi dari rahmatnya, mereka menyedari hakikat dari keadaan mereka diri. Mereka sedar, kata dia tu buat hak salah. Orang tu susu email di dalam ni, orang salah. Tapi boleh kecek berah daripada dia, kecek sungguh daripada dia masuk berah ni, kecek kuam cincang daripada dia. Maka dia takut sekali benda-benda ni, dia gerung. Kerana kugi dia.

Kerana dia sedar kata hakikat diri dia sungguh lagu ni. Dia sendiri dia tahu. Orang lain tak tahu. Ha? Di samping ketakutan mereka yang luar biasa, yang bertani dari dada dia, dari hati dia tu, tani benda tani. Takut. Takut orang lawan dia, takut kecil deras terhadap dia. Mereka adalah para musuh sejati dengan para musuh. Honinglah seteru-seteru agama sekali. Kecil luar molek, hati tak nak bimbing. Honin panggil musuh. Kalau orang tengah panggil musuh. Di atas seteru. Turu sejati dengan para musuh yang sangat kuat kepadamu, pada orang beriman lah. Dan orang beriman daripada nabi-nabi. Pada mu ni pada nabi-nabi dulu. Dia mari kecek dengan nabi, dia jadi juru, dia jadi molek, itu besok itu sama ayat. Ha? Manusia dia mari kecek, dia molek, dia apa. Tapi Allah beri keterangan, kata mu nabi ingat sikit orang aku ni. Ha, ia apa ilung? Karum, karum. Itu tak karum. Ha, karum, hebat dia tu. Ha. Maka, waspadalah mereka, jagalah pada orang itu. Waspada, waspada lah kat tengah. Jagalah. Kamu beringatlah. Sebab apa? Mari kecap panah, kecap sedap. Tapi tengok keadaan dia diri itu, dia tak lebih meh kali. Tengok perbuatan dia. Ha, inilah. Allah menghinakan. Allah menghinakan dan Allah menghalaukan mereka daripada rahmatnya. Orang munafik ni, seolah duduk lagi kena air hot to air. Lepas tu Allah halau. Halau mana? Bisa jauh pada rahmat Tuhan. Orang yang tak ada rahmat Tuhan ni, kalau dia buat jahat tu, dia tak paling mikir kebaikan. Dia nak gitu. Ni. Bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran kepada kemunafikan. Jadi Allah halau dia keluar jauh daripada rahmat dia. Sumpah-sumpah dengan dia tu paling daripada kebenaran. Kebenaran ni dia panggil sacatam. Kau tikking, kau sungguh. Iaitu dia berimeh, sungguh dia berimeh. Tapi kebenaran tu dia tertipu. Jadi Allah halau dia jauh daripada rahmat Allah. Ada. Dan kesesatan mereka hidup pergi tu dia sesat. Bimeh takut jamil ni jadi pesening. Mari partai tu buat kelubung. Masuk kuat uramu. Banyak jadi rupa-rupa boleh luar tu. Nuri nampak kata aku ni super demo juga. Tapi le dalam sungguh. Tak super. Menjadikan tak menjadikan pada orang ni dah. Ada kalau orang munafik tu. Menjadikan Allah Ta'ala tu dan Rasulnya. Dia kera'e-kera'e-nya, wak mak olok-olok. Kecil olok-olok. Senor-senor. Habis tu lah. Lalu kita kata mana kera'e tu, jangan olok-olok. Bagaimana Allah Ta'ala telah berpermih masalah orang olok-olok ayat ni dah. Dalam surah At-Taubah ayat 25, wala ansa'altahum. La yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kebaca oleh tafsir. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, tanya kepada mereka, wahai Nabi, hei Nabi, kalau kamu tanya orang munafik ni. Tentang apa yang mereka ucapkan. Merupakan penghinaan terhadap. Apa? Kehormatanmu. Jadi. Mu tanyalah. Tentang apa yang puak-puak ni duk kecek. Menghinakan. Kamu. Di hadapan Nabi. Di hadapan orang-orang ulama ni dah. Dan kehormatan apa ni sahabat-sahabatmu maksud orang mukmin lah puak-puak munafik tu dia pisah nak cari jalan guna apa kata epok ni mai mi raka mai mi kunaka dia pisah
Nabi ada dapat ada gunakan tak ada with sahabat, Nabi sendiri sahabat tu waktu khidmat terah. Tentulah mereka benar-benar akan mengatakan. Jadi yang mai kecek pada Nabi, kecek pada orang mukmin, kecek pada sahabat-sahabat, kecek pada ha, jadi saya kerja atas. Tentu fani jawab kan. Ada Nabi tanya. Dia kata kan. Wala in sa'altahum sani, kalulah kamu tanya. Fa inna ma kunna nakhudhu, dia kata sesungguhnya kami hanya sekadar cakap berbicara dengan ucap itu kapan ucapan yang tidak disengajaan dari kami. Kami tak ada sengaja kali kami. Dia kata. Jadi masalahnya dia mari dia kata ya bersenar-senar. Apa kata tadi dah. Dan sesungguhnya kami hanya bersenar-senar, bergurau-gurau dan bermain-main. Sesungguhnya kami hanya sekadar berbicara dengan ucapan yang tidak ada ke apa ni, sengajaan dari kami padanya. Itulah. Jadi dia senar-senar perkara ni, dia kata main tak cai. Tapi yang nganyi-nganyi main. Habis itulah. Apa kata jadi jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, buatkan, dan tentulah mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenar-senar. Itu tidak senar. Lelen, put lelen, gurau-gurau, olok-olok, bermain-mainnya. Katakanlah, suruh jawablah pada waktu lagi, apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Mu ni dengan Tuhan diri mu Allah-Allah. Mu dengan Nabi sendiri dengan Allah-Allah. Mu dengan ayat Quran mu Allah-Allah. Tidak. Mu senar-senar dengan Nabi, senar-senar dengan Tuhan, senar-senar dengan ayat Quran. Ini sifat orang munafik ni. Lepas tu tambah ayat lagi 96 kata wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau tak ada taubat, kalau tidak usahlah kamu minta maaf, minta sama hari minta maaf, minta apa pun kerana kamu tu termasuk dalam kafir sesudah berimeh. Mu berimeh dah buat senar-senar kaya ni, murid lucu ke kafir dah. Jika kami maafkan segolongan kamu, kalulah bahawa bilanya kami memaafkan, kalau terhadap apa gulungnya pada mereka yang meminta maaf, minta apa dan ikhlas hati dalam nak taubat, kalau dia sungguh waktu tu boleh hati tu apa, tapi kami akan tetap menyeksakan golongan lain disebabkan kejahatan buruk mereka dengan ucapan jahat lagi salah. Bagaimana kami dengan mengazakkan sebagai kamu orang sekalian hok tau si taubat. Tani nak kata kalau dia buat munafik, buat jahat ke apa, tapi kalau dia taubat dengan ikhlas hati sungguh, boleh jadi tu apa. Tapi ada sebagi orang munafik ni tak ada hidayah, tu tak saya taubat. Pasal tak saya taubat ni lah. Maka kami akan mengazab sebahagian sekali lain, sebahagian tak saya taubat tu dah. Yang tetap berada dalam kemunafikan. Yang duduk dalam munafik, duduk teruk. Dan enggak lah. Berbuat apanya darinya, bertaubat darinya. Engkau bertaubat ni, tak saya taubat. Baik kata apa aja kerana kata mana? Kata wa izaki lalahum muttaqillah akhazatuhu al-izzatu bil is wa izaki lalahu taqillah. Apabila kata pada dia nya mertakutlah kepada Allah, akhazatuhu al-izzatu bil
bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Bangga dengan dia buat dosa. Dia buat dosa tu, ah ni aku dah buat ni mudah boleh makan. Aku dah buat dosa ni. Wa iza qila lahu taqillah akhazathu al-izzat bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ini ayat suratul Baqarah. Apabila kata dia, hey, mu takut Tuhan kata, mu jadi bahau, mu jadi munafik, mu jadi mufsid, jadi pacak tak tahu tak buka bami. Dia bangga dengan dosa dia buat. Ada, okey. Lebih lagi, okey. Lebih kaya. Kaya dengan duduk dia, dan orang ada pekat. Nah, sebab itulah, orang yang kaya dengan harta tak tukar lu ni, apa orang nak sehat, dia bangga. Mudah makan dengan aku ya. Mudah makan aku nak ui ya. Haa ni. Nafik ni. Tapi Tuhan kata lagu mana tak ni kata. Kalulah. Janganlah kamu sekalian mencarikan alasai wahai kaum munafik. Cari alasai apa? Dia bermain-main. Dia tak ada. Tak ada hati benar. Tidak ada gunanya. Alasai. Tidak ada gunanya Allah saya kamu sekalian. Headphone kamu kaya ni tak jadi guna ke apa. Sebab sesungguhnya kamu telah kafe dengan ucapan yang kamu sekalian hatakan, tubikan itu sebagai bahagian olok-olokkan. Tipu-tipukan olok-olok ni bermain-main dengan ayat Quran itu. Bila kami memaafkan gulungnya dari kamu sekalian yang meminta maaf dan ikhlas hati dan dalam bertobat, kalau kami builah tu, tapi hota si hokah pala, hota si tobat si gapo tu, waktu akan dapat azab sengsara. Jadi ayat ni ayat tu Tuhan pemurah boleh wi tobat kalau dengan ikhlas hati, tapi hota si tobat tu Tuhan wi dosa kau tambah lagi. Ha. Satu pula kita tengok pula kita tengok pula balasai orang munafik ni lagu mana. Orang munafik ni satu sifat lagi. Balasai dia apa? Jelah tu. Balasai tu tak balasai. Allah calon tu lagu mana orang munafik.

Mungkin Allah mengacamkan, Allah ceritakan, Allah mengacamkan orang-orang yang munafik, lelaki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan apa? Dengan neraka jahanam. Kalau kaya temu tu, cade dah neraka jahanam. Oh ni bimbel tak kau jadi munafik tak khabar, kita dah jadi isi neraka tak khabar. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah mereka itu bagi, cukuplah itu neraka itu adalah bagi mereka. Dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang sekekal. Ni balasan munafik. Yang munafik dah, dia tak paling mari kebenaran. Lawan munafik ialah cacat kebenaran. Hati dia kata aku ni dah tipu ni. Hati dah tipu, dia ya orang beriman. Tapi dia akui kebenaran, aku tak tipu dah. Lah tunggu lah. Tobat. Tapi dia keras lagi nak munafik. Atau ahli neraka. Ni lah. Patutlah itu patut al munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu duk patak neraka. Walan tajidalahum nasira. Tidak dapat pertolongan. Dan munafik hokah pala sungguh tak saya tobat tak saya gapo semua tu jogi butut ya. Orang kata aku dung hal ni ya. Orang kata apa ni lah ayat ni. Wazakillah taqillah akhazatul izzati bil ismi. Fasbu jahannam wala bisan mihat. Orang kata, hei, mu takut tu, hei rati. Kata, aku duduk dengan ni. Aku rasa, mu kata rasa-rasa ni. Aku dah uang kek meng. Ingat sikit, orang tu jual bul. Kaya, mari benda hara. Boleh royak, royak atau aku ada kelebihan. Aku dapat kekayaan. Aku ada kelebihan. Aku dapat dia tu hebui pada aku. Padahal dia tu bangga dengan dosa yang buat. Lepas tu tanda-tanda munafik lagi dah. Banyak lagi tanda munafik ni. Orang okay, bahawa nampak cakap tanda munafik. Yang gifuan ni, yang kaya aku ni. Gifuan lain, yang kaya lain. Kaya-kaya ni. Buat gifuan ni, aku pakat dengan demo. Papua musuh-musuh Islam itu musuh. Kita kalau kacak musuh-musuh ni berlawan perai. Musuh ni seteru. Seteru orang Islam ni. Ada kalau dia pergi tu. Banyak tak aku duduk dengan demo. Tapi dia duduk dengan momen. Banyak dengan momen. Kenapa orang semaya? Semaya katik. Kenapa orang sedekah? Sedekah katik. Tapi hati dia tak terlucuk dengan munafik dia tu. Apa-apa pun lucu dengan munafik. Dia kena ikhlati. Kena cari kejujuran dia. Lucu benda kata aku dah faham ni. Aku dah faham ni. Betul lucu ada tu. Dia kata orang lain tak nampak. Ni lah ayat Quran Marisa lagi. Ayat kata. Kan sedang orang munafik tu lah ke mana. Kalau panggil drama dia. Kalau ni pihak ngaji drama tinggi, orang tu dipujikan dalam masyarakat. Tapi orang selek, drama atau drama, tak kira. Asalkan membuat, hak soleh. Benar hak molek. Adakala buat hak molek tu, kerana dua orang ni, puji kita. Terlucuk dah. Pisah heret mari. Heret mari. Drama orang munafik lah ke mana? Wa iza

sebut ayat Suratul Baqarah ayat 14 bagaimana? Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, apa dia jumpa dengan orang beriman, orang mukmin, orang sembahyang tak tinggal, orang juru, orang soleh, dia jumpa apa ni? Mereka mengatakan, dia orang yang kata, kami juga beriman supaya mu. Pun mungkin kon nana cincang nah, rang Allah rang Tuhan rang apa. Koyak takut Tuhan, koyak tu koyak ni ni. Patu wa idza

kelik mari pada fuak tete-tete dia. Fuak jahat ni fuak tete. Maksud ayat ni tete-tete tu gulungi guruk tete. Gulungi buat kejahatan tak sedar. Duduk ke tete-tete dia panggil tu. Buat kelik mari fuak tete-tete dia tu lagu mana? Eh? Mereka mengatakan, dia kata apa dia kata? Sesungguhnya kami seperti dengan kamu, saya seperti mu juga. Saya seperti mu juga. Kami hanya berolok-olok, cuma kami buat itu tu hanya nak berolok-olok. Apa berolok-olok ni? Main-main je. Ha, lelen je. Yogi pun berimeh, oh rajin semaya, rajin tu, rajin ni, berdekor-berdekor katik apa. Kelih pun aja tu, buat setan tu. Buat setan tu, hanya boleh perayuk dunia banyak. Ya mudah tengok perayuk dunia, perayuk akhirat, boleh tengok. Nak tengok perayuk akhirat ni, perayuk dengan imeh. Oh aku ni, insyaAllah lah, saya malah lah, nak minta. Ajib ni menana, jauh pada neraka, jauh pada neraka, builah surga ke apa. Perayuk dengan imej, nampak akhirat. Tapi perayuk tak ada dunia ni. Kan boleh duit banyak, boleh juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Pahal ni banyak menjadi peluk fangwi kita tu nak duduk. Bagi manusia tu nak duduk dengan puas setel. Oh, ni ayat ni. Gila yang berimej, kata saya pada imej juga. Bagi yang puas setel, dia takut kata dia ni berimej kuat. Takut puas setel tak sokong dia. Ha, kerana saya ni super demo juga. Ha, tapi saya goyak pesan ni tu bar olok-olok keput lelen je. Ini kalau air goyak. Kita ambil etibar benda ni tu boleh jadi dunia akhir ni banyak benda ni jadi. Kalau tu ngaji psikologi tinggi, kapal tinggi, kapal tinggi. Ha, supaya lebih hati orang. Okay. Dalam perut dia sendiri tu tak serupa dengan balik luar. Itu panggil munafik. Maka Tuhan jawab pula. Ayat yang ke-15. Surah Al-Baqarah kata, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas. Olok-olok mung tu, main-main mung tu, ha? Olok-olok mereka, mainan mereka, olok-olok tu deh. Lepas kita kapal tu, nganyi main. Dan Allah membiarkan mereka hadap teruk pergi pakai panjang leh hatu. Tu Allah untuk seksa dia atas dunia. Bila dia rojak ke orang lain kata pada olok-olok, maka homung tu olok-olok tu, yamudhum pintu yanihim ya'mahum. Mugilah homung tu pada olok-olok tu. Tak paling lagi. Tak paling mari tu, mari apa hidayahnya tak ada, gapanya tak ada. Tahun ni lah kita bimbingnya, bimbing takut. Orang panggil hati kita tumbuh kok tu. Tumbuh kok apa pun perayuk dunia tak. Orang munafik ni dia bahu dengan diri dia dan dia drama dengan manusia. Drama ni kelima baru. Mana tunjuk-tunjuk pandang sedang kok. Nampak? Tu lah Fik. Alain lah ni. Ngaji psikologi tinggi, kapal tinggi. Allah. Oh, ni lah tak jauh. Saya kata, kalau bahasa mu doa Allah, aku lepas mu doa Allah situ lah. Mula pergi panjang mana lah. Nak pergi. Duduk dengan berabur-rabur lah. Itu lah. Kesesak teh. Itu lah. Oh, ni lah wali yazubillah. Nabi bui macam ni pula kata nak tanda orang munafik ni tak ada payah dapat buat teh uduh-uduh je. Tanda dia. Empat perkara tanda munafik. Kalau ada satu perkara, ha, boleh cabut tu. Kalau ada semua empat perkara ni, berat benar lah. Payah lah. Payah nak buat tu. Kalau ada empat perkara sutik, empat perkara lah diri ya. Ada tu perkara, tolak ni buat. Tolak ni buat. Agak apa dia? Nabi kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat tanda. Empat perkara jika seseorang itu ada empat perkara ni dalam diri dia ada semua empat tu itulah munafik hak sungguh. Munafik
พียวจะเรียกว่าเพียวบริสุทธิ์มุนาฟิกบริสุทธิ์ที่เยออาระวังเงี้ยไอ้ตัวอะไรคอลิเซนกาลาดปักข้าวดิว่ามินกานันฟีฮีขัตละมินฮุนนะกานันฟีฮีขัตละตุมินฮุนนะมินนิฟากKalau siapa yang ada so, maka pilihlah so lah. Mungkin itu tanda so, dalam nafik dari ini. Hatta ya da'ha, tengok dia boleh buat. Maka dalam dirinya ada tanda menafik itu sampai ia meninggalkan. Dia boleh tinggal so. Tapi jangan jadi pendapat Pak Karo ni. Dia kau tambah, kau tambah, kau tambah Pak Karo. Gapa dia Pak Karo? Kalau ada semua, turut benar. Kalau ada sesuatu, boleh buat sesuatu. Iza tu'mina khana. Bila bui amanah, khena. Tidak khena. Amanah ni banyak. Amanah dah tak harta benda. Hakiring harta benda. Banyak duk gue, duk balok hartanya. Anak yatim, duk cara. Hai, ambil cara. Harta anak pok yang mati. Cara. Ambil bilik jadi hoyo semua. Tu aman. Kena. Banyak dah jadi harta benda. Oh dunia ni, yogi ke bersih setan tu. Bila taruh amanah, dia kena. Begitu juga orang jadi ketua. Amanah kesenangan rakyat ni amanah pada kita. Bila kesenangan rakyat, dari segi kehidupan dunia, apa yang kita kena buat itu panggil al-hikmah yang molek tolong rakyat kita dapat pahala masuk surga. Amanah buat kebajikan, buat kebaikan. Dan apa yang kita nak buat di rakyat ni duduk lek ada ebar imeh ko penuh ko penuh ko penuh ko penuh ya muru nabil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ngajak kepada benda baik dan mencegah benda munkar ni amanah ketua. Tak kita kuasa. Tak kita ada kuasa. Ni amanah ni yang bahak amanah. Lepas tu, kalau kita kena, berarti kita tak tunai amanah. Maksudlah kena. Ni kalau ada so, habu itu baik so, kalau lepak tu. Lepas tu lagi, wa iza haddatha kazaba. So ni, dia tadi orang-orang Pak Ipuangah dalam perut tikam dia tu, berakhir bahong. Kecek bilang bahong. Sepatah bahang, dua bahang, kata bahang tak boleh duduk. Bukan nanti bahang boleh pedah ke apa, pesen bahang. Pesen dia. Ni sifat munafik. Nanti nisai. Kalau tak bahang tak boleh duduk. Haa ni. Bila kecek, kata bahang. Wa iza ahada rodara. Bila berjanji, lucu janji. Ha ni selain lah. Ha? Batu sana, sana di tam tu tekai sangat. Siti kau bukun ni. Sanya melai ni kau tak tam lah. Oh, selain lebih tak apa. Bila buat janji je. Janji. Ha? Janji kata lagu mana-mana. Buat lucu janji. Ha, itu. Buat lucu janji ni. Kau wajah di tamada, okay, tak ada email mana tu, tamada. Jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi. Kita Melayu tengah kata tidak penuhi, tidak tunai. Tengah kata deh, kita janji nak pergi masuk mana-mana, kita bahau masuk, kita tak ada jatuh susah ke apa, sekelan. Janji Papua kita nak marinya masuk pukul 9. Orang tu nanti penuh, wajah dua orang susah sampai kita. Maksudnya janji bahong. Dia menafik lah. Dia buat undang-undang lah. Ni kuasa buat janji ni. Dia tanya janji farang ke janji Melayu. Dia tanya. Janji Melayu kalau janji pukul 10, pergi pukul 12. Orang susah nanti kita tanya no. Orang susah nanti kita no. Oh tu yang kena orang. Okay. Kita kuasa biasa. Orang yang susah sampai kita tu macam mana. Ni yang perlu berjanji, tidak menepati janji.
apa kau janji benda besar-besar, kalau kita buat dah tak berjaya, tak apalah. Kita janji buat nayobai. Buat kaca-kaca buat tak berjaya. Kalau tu lain, kita janji nak buat. Tapi kalau janji betul ni, kita janji ada nak bayar hotel orang. Kita ada duit tak ayah. Islam alusi lah ni. Lepas tu sebelah, yang ketiga, jika membuat janji, tidak tunai janji. Yang keempatnya, jika berselisih, tidak lisih. Lisih ni, tak sama fikir, ada kuam khat yang. Fikir dia tak padah je, dia fikir dia tak sama. Kalau rumah kita, dengan bini kita, kalau tak sama fikir dia. Tapi orang munafik ni, sampai lisih fikir dia tu, jadi buku besar, dengan petapa, dengan berdeng. Ni nak ya, ni ada ni tengok benar ni. Ya, awak Izzah itu ni, ibadah apa? Jadi buku besar, jadi buku ibadah apa? Kelah ibadah Allah. Wa iza khosama fajaro. Wa iza khosama fajaro. Bila buat jadi tulis sihir, perbalahnya, dia panggil argument. Saya kata argument. You cannot revenge. Saya kata revenge ni dendam. Oh, janji apa ni? Baloh hudu-hudunya. Ambil wair rumah ya katak pala. Ni. Pasal dalam nafas ni. Habis tu nak didik manusia ni orang mukmin nak didik dengan ayat Quran didik dengan hadis didik apa ada dah. Dia panggil masa sejik maya sunat maya sunat sunat pakainya janjinya bahau kapanya bahau. Dia kata mu munafik. Habis tu lah ni kena masuk tiga kara. Yang pertamanya Islam, yang kedua iman, yang ketiga isar. Dia kena ada sama. Isar ni ialah cara bawa diri kita sesama manusia, cara bawa diri kita terhadap Allah dan terhadap manusia. Kamu senyum dapat sayang kamu, kamu boleh halau. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Tengok mudah. Kamu buat sombong. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dia kata, Allah tidak kasih siapa yang mukhtalan fakhura. Fakhura aku seorang lebih. Masyaallah. Walaupun dalam hal ilmu dalam hal apa, ya khilaf benar biasa. Enggak apa kata huduh-huduh. Kelucu akhlak untuk ihsan, dia panggil ihsan. Ihsan ni dia panggil pai pangai ya cume you me kuam dia proy dan antara sama manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Nabi kata anta budallah kana katarahu fa lam takun taru fa innahu yaraka. Kau ni kena ingat. Mutubik semua ni. Al-ihsan adalah kamu hidup tiap-tiap detik, tiap-tiap nyawa mu tu. Kamu ingat kata duk beribadat dengan Allah. Tengah-tengah duk ibadat dengan Tuhan. Tu. Kamu nampak Tuhan? Nampak dengan iman, nampak dengan yakin. Kalau kamu tak nampak Tuhan, ingatlah Tuhan nampak mu. Inilah bentuk diri manusia supaya jangan terlupa diri dia, ihsan terhadap diri kita, sama manusia, dalam rumah diri pun, dengan laki bini, dengan anak bina, dengan orang luar pun semua. Inilah, ayat saat ini, hadis saat ini tu, apabila kelahi selisih tu, pajara, jadi buku besar. Islah jangan lah. Orang mu'min jangan makali. Kamu menik dengan sahabat, kamu mening dengan dia diri. Baru ni dengan jadah. Lagu mana? Yang kecek malaikat, kecek hak malaikat. Ataupun senyak. Kul tiga apa ni? Faliakul khairan awliyasmu. Kalau mu yakin, berimai pada Allah, berimai kemak, faliakul khairan awliyasmu. Kamu nak kecek apa-apa, kecek hak malaikat. Tak nyetuh orang. Orang boleh pedoh. Oleh sang orang diri dengan mulut kita tu jadi orang juguh.
Kalau tak boleh kacau mula, aku paling semut dia. Silent is the winner. Tahu yang apa dah? Dia tu nak kepu canak. Cari hikmah-hikmah. Hak farang dah tulis, kapal tulis yang baik selai belakang. Tak ada nak lawan demo. Tu canak. Islam dah ajar dah tak ni. Ha? Nabi kata, wa izah khusamah fajarah. Ini orang munafik. Balah bila, ni khen. Revenge, bahasa Inggeris kata revenge. Khen, tak boleh. Hati kita, ui hati murah, ui hati senang, kita dapat berjaya. Lepas tu cara nak ukar, tak sikit dah, boleh dah. Nak ukar tak sikit munafik lah ke mana. Ini hati kita dah. Nak ukar sesuai kita ni, duk jadi munafik tak khabar. Ya lah ke mana. Nak rasa lah ke mana. Baik sepatah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari cerita lah masalah, kita kena jujur diri kita, kena sesat dengan kita, diri kita dengan kita sendiri, diri kita dengan orang, diri kita dengan tu, bukan kata kita tak beriman. Program munafik. Tak beriman lah diri. Tapi kau jatuh beriman. Nabi kata lagu mana? Alaikum bisidq. Fa'inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kamu sekalian sentiasa berlaku jujur. Perbuatan jujur. Jujur itu tak betul. Sesat. Kau ni nak ambil munafik. Kalau lagi dengar tak sesat lagi, tak boleh. Lepas tu, fa inna sirqa yahdi ilal bir, bahawasa orang jujur tu, itulah nak heret lagi kepada kebaikan. Semua tak? Faham sesat nak, faham ni tang sidi. Yahdi ilal bir, wa inna al bir yahdi ilal jannah. Dari kebaikan tu, nak heret kamu masuk syurga. Okey, tak pandai buat kebaikan, main-main sit, nak masuk syurga. Meru cakap kata Muhammad, masuk syurga mana? Ini tak betul. Ya, wama zalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallah sadiqan. Ini kita nak jadi situ. Apa? Apa dia? Saat ni itu jika seseorang sentiasa berbuat jujur hati dia dan berusaha untuk jujur, tidak dua kata ความ tang cai sesat kan katam sesat hati kita jujur berbuat teh pun jujur dengan hati kita ni sebab hati kita nak metau dengan berbuat teh tu metau tu mana metau pun perayuk hak dunia ni. Dia boleh tu, duk belah, duk heret kita mari. Kita dah nak ke email dah. Tapi, buang perbuatan, hari sikit pun tak apa. Bertemu saya menarak. Dia boleh sign. Dia mahu saya heret dengan Tina, dengan Tina. Sebab tak, macam pentau, pentut tau nak lau you, pentut papuak kan. Kalau papuak kan, buat setan. Kau ni lagi. Psikologi dunia je banyak. Lepas tu dia kata mana tak ni? Dia kata kalau jika seseorang sentiasa berlaku jujur, buat dengan jujur, dengan sesat dia, dan berusaha untuk jujur, kan katam dia buat untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah bagi orang yang jujur. Allah tak bantuk, Allah nak tulis katamu orang sid. Tak ni ayat dah. Baik sidkun tu, orang jadi baik. Baik masuk surga. Buat Allah tulis. Kita kecek diri kita. Gapa kita niat. Gapa kita buat. Tak usah jadi munafik ni. Nak hilang munafik. Kena ada ni. Nak boleh. Ni matep itu. Gapa mari nak habis munafik ni. Kena jujur. Patut seorang lelaki. Kalau dia jujur. Dia buat dengan jujur. Maka saya catat dia. Orang jujur. Catat orang mukmin. Catat orang mukhlisin. Dia tak jadi orang soleh. Dia tak jadi orang abid. Dia tak jadi orang sadiqan.
Wa iyyakum bil kadzib. No jujur dan kamu menjauhkan, hati-hati kamu sekalian dari buat-buat dusta, buat bohong. Kena patah benar ono bohong tadi kita. Bahawang terhadap dengan orang, terbahawang tadi kita. Oh, malaikat agar insyaAllah aku nak mayat tu nak banyak. Kau tak boleh, tak lupa, tak kuasa, tak lupa. Kalau tu nak, tapi benda hak padu, tak tinggal hak padu. Oh, tak setinggal dah mayat, setinggal dah mayat. Buat apa masa? Lalai semayat. Tengok dari luarnya, Allah nak dengar ugama ke apa semayat, tak pelukat. Kenapa? Dia bahau dengan diri sendiri. Bukan, dia tak tahu hukum. Kenapa hal tak ni? Wa iyyakum wal kadzib. Kamu jauh daripada dusta. Pak Ifan dengan bahau ni, hati kamu jauh sikit. Kerana? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Akhir wakaga. Sesungguhnya, sesungguhnya dusta itu, bohong itu akan membawa kamu kepada kejahatan. Sing leurat tak timbul sebab hati kita tak jujur. Leurat kita terhadap Tuhan. Dan juga terhadap manusia tu. Benda ni banyak dah. Yahdi ilal fujur. Pergi kepada kejahatan. Lepas tu, fa'innal fujur, bahasa kejahatan tu, yahdi lanan. Akhirnya mu masuk, neraka. Kalau tak ni, jujur masuk syurga. Nabi Habib munafik, kena jujur. Lepas tu, tambah sikit, menjangkit bahau. Hari kita tinggi. Allah, Allah, Allah.